0: Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.
1: Hits, hits, hits, idola.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Indonesia menjadi negara dengan rata-rata tinggi badan terpendek di dunia loh. Dan hasil ini didapatkan oleh organisasi Independent World Population Review. Pada laporan terbarunya tertulis rata-rata tinggi badan laki-laki di Indonesia adalah 166,26 cm. Di sisi lain, rata-rata tinggi badan perempuan adalah 154,36 cm. Dengan begitu, rata-rata tinggi badan warga Indonesia adalah 157,98 cm atau 62,2 inci. Jadi, tinggi badan kamu berapa nih?

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke teman Pro 2 masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Dan kita sudah masuk di lagu pilihan kamu di Hits in the Morning pagi hari ini ya teman Pro 2. Dan lagunya ada dari penyanyi Noah nih ya, dari musik tanah air. Dan lagu-lagunya ada yang berjudul Suara Dalam Kepala, Semua Tentang Kita, dan Kala Cinta Menggoda. Silakan teman Pro 2, untuk kamu yang mau diputarkan lagu dari Noah di pagi hari ini, bisa vote di stories Instagram kita ya, di @RRI_Pro2Sintang.

Bicara soal Noah nih ya teman Pro 2, Noah ini sebelumnya kita kenal dengan nama Peter Pan ya. Ini merupakan grup musik rock asal Indonesia yang dibentuk pada tahun 2000 di kota Bandung, Jawa Barat. Dan grup musik ini dibentuk dengan nama Peter Pan oleh vokalis Ariel, keyboardis Andika, bassis Indra, gitaris Lukman, drummer Reza, dan gitaris Uki nih. Nah, musik mereka ini secara umum bergenre rock alternatif dan pop rock ya teman Pro 2. Karena dengan sebagian besar lagunya ini ditulis oleh Ariel, dan lebih dari 9 juta album telah terjual di Indonesia. Mereka menjadi grup musik rock alternatif terlaris di negaranya sendiri, yaitu di Indonesia ya. Dan Noah saat ini terdiri dari Ariel, Lukman, dan keyboardis David aja nih teman Bro 2. Dan pada awalnya nih teman Bro 2, Peter Pan ini dibentuk sebagai grup musik yang tampil reguler di kafe-kafe nih ya. Dan penampilan mereka menarik perhatian Noe, bassis Javal Jive, untuk memasukkan lagu mereka Mimpi Yang Sempurna ke dalam album kompilasi produksi label Musica Studios Kisah 2002 Malam. Dan kesuksesan lagu tersebut sebagai single utama membuat mereka mendapatkan kontrak rekaman dari Musica Studios, dan album studio pertamanya yaitu Taman Langit dirilis pada tahun 2003 nih teman Pro 2. Nah, ini diikuti dengan album studio kedua mereka yaitu Bintang di Surga pada tahun 2004 yang meraih kesuksesan arus utama dan menjadi salah satu album terlaris di Indonesia dengan penjualan di atas 3 juta kopi nih. Dan melihat kesuksesan ini ya teman Pro 2, rumah produksi film Rex Cinema menawarkan mereka untuk mengisi lagu tema pada film drama Indonesia yang berjudul Alexandria pada tahun 2005 dengan merilis album lagu tema berjudul yang sama. Ketika persiapan untuk rekaman album berikutnya nih ya teman Pro 2, konflik internal pun terjadi yang berujung pada keluarnya Andika dan Indra dari grup pada Oktober 2006. Dan setelah itu mereka merilis album studio ketiga dan terakhirnya dengan nama Peter Pan, Hari Yang Cerah pada tahun 2007, menyusul rasa keberatan ibu Andika untuk tetap berkarir menggunakan nama tersebut. Sebagai pelepasan nama Peter Pan nih, akhirnya mereka merilis album hit terbaik Sebuah Nama, Sebuah Cerita pada tahun 2008 dan disusul dengan pengangkatan pemain tambahan David menjadi personel tetap. Dan di tahun 2009, Peter Pan resmi melepas nama mereka nih teman Pro 2. Aku masih nunggu ya teman Pro 2 buat kamu yang mau vote lagu dari Noah nih di pagi hari ini. Ada 3 nih ya, ada Suara Dalam Kepala, Semua Tentang Kita, dan Kala Cinta Menggoda. Silakan teman Pro 2 buat kamu yang mau vote di pagi hari ini, bisa banget join ke stories Instagram kita ya di @rri_pro2sintang.

Oke teman Pro 2, sudah aku tunggu dan ternyata vote terbanyak ini jatuh di lagunya Semua Tentang Kita. Nanti aku akan puterin lagu dari Noah, Semua Tentang Kita. Jadi stay tune.

yang nyaman dengan kecanggihan teknologi dan juga generasi yang gak mau menerima perubahan tersebut. Gak selalu identik dengan generasi tua. Ternyata teman Pro 2, teknofobia juga bisa beresiko menimpa siapa aja loh. Beberapa ahli percaya bahwa kebanyakan orang mengalami seenggaknya sedikit nervous ketika dihadapkan dengan teknologi baru. Ini dapat membangkitkan emosi negatif seperti panik, cemas, atau ketakutan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi partisipasi.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita di pagi hari ini sudah masuk di tips pagi nih. Dan ada apa sih nih tipsnya Kak di pagi hari ini? Yaitu tipsnya menghilangkan rasa pahit bunga pepaya sebelum dimasak nih ya teman Pro 2. Nah, bunga pepaya ini merupakan salah satu sayuran dengan cita rasa yang khas yang menggugah selera nih ya teman Pro 2. Namun masih banyak orang yang enggan mengkonsumsinya karena karakteristik rasanya yang pahit cukup pekat ya. Dan secara ilmiah juga nih, rasa pahit ini ternyata disebabkan oleh kandungan senyawa alami yang disebut alkaloid karpain. Mengutip dari beberapa sumber nih ya teman Pro 2, ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa pahit bunga pepaya sebelum dimasak. Nah, yang pertama yaitu merebus bunga pepaya dengan air garam. Cara ini terbilang cukup efektif ya teman Pro 2 untuk memasak bunga pepaya agar tidak pahit adalah dengan merebusnya menggunakan air garam. Dan garam ini mampu membantu menyerap sebagian besar rasa pahit yang terdapat dalam bunga pepaya. Dan untuk melakukannya, kamu cukup perlu mencuci bersih bunga pepaya yang akan digunakan. Kemudian rebus air dalam panci dan masukkan garam secukupnya. Jika airnya dirasa sudah mendidih, masukkan bunga pepaya dan biarkan selama 5 hingga 10 menit nih ya. Dan jika sudah, bilas dan tiriskan bunga pepaya dengan air dingin agar proses pemasakannya berhenti. Dan yang berikutnya nih ya teman Pro 2, tips menghilangkan rasa pahit bunga pepaya sebelum dimasak yaitu memilih bunga pepaya yang masih muda. Nah, hal pertama yang bisa kamu lakukan agar bunga pepaya ini enggak pahit adalah dengan memilih bunga pepaya yang masih muda. Karena semakin tua bunga pepaya, semakin kuat juga nih rasa pahitnya. Bunga pepaya yang masih segar dan muda ini biasanya memiliki warna yang cerah dan kelopak yang masih rapat. Lalu bunga pepaya yang sudah tua, kelopaknya akan terbuka dan warnanya cenderung lebih pudar nih teman Pro 2. Singkatnya nih ya, pilih bunga pepaya yang kelopaknya belum mekar sepenuhnya dan memiliki warna yang masih cerah dan segar. Karena hal ini akan mempermudah cara memasak bunga pepaya agar tidak pahit dan nikmat dimakan.

Itu tadi ya, baru 2 tipsnya nih untuk menghilangkan rasa pahit bunga pepaya sebelum dimasak. Dan nantikan untuk tips lainnya untuk menghilangkan rasa pahit bunga pepaya sebelum dimasak nih Taman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Salah satu warisan tradisional seni tubuh yang kaya akan makna dan keindahan. Tato ini tidak hanya menjadi hiasan tubuh semata, tetapi juga mengandung makna spiritual, sejarah, dan identitas suku. Dalam budaya Dayak, tato bukanlah sekedar ornamen kosmetik, melainkan simbol kekuatan, keberanian, dan keindahan. Motif-motif yang digunakan dalam tato Dayak seringkali terinspirasi dari alam, seperti binatang, tumbuhan, dan motif-motif geometris yang melambangkan keseimbangan dan harmoni dengan alam. Namun, dengan perubahan zaman dan pengaruh dari luar, praktek tato tradisional Dayak mulai mengalami pergeseran. Generasi muda Dayak mulai mencari cara untuk menggabungkan warisan budaya dengan menghadirkan sentuhan modern dalam desain tato tradisional, seperti penggunaan warna yang lebih cerah dan teknik shading yang lebih halus. Tato-tato kekinian ini tetap mempertahankan makna dan simbolisme yang dalam, namun dengan sentuhan kontemporer yang menarik bagi generasi muda. Hal ini juga membantu melestarikan warisan budaya Dayak dalam konteks yang relevan dengan zaman sekarang. Dengan semakin meningkatnya minat terhadap seni tato Dayak, para seniman tato Dayak pun semakin diakui atas keahlian mereka dalam merancang dan melukis tubuh dengan motif-motif tradisional yang memukau. Hal ini juga memberikan peluang bagi para seniman tato lokal untuk mengembangkan keterampilan mereka dan memperluas apresiasi terhadap seni tato tradisional Dayak di tingkat nasional maupun internasional. Dengan adanya perubahan ini, tato tradisional Dayak tidak hanya menjadi bagian dari sejarah yang terpatri dalam tubuh, tetapi juga menjadi medium yang hidup dan terus berkembang, menginspirasi orang-orang untuk menghargai kekayaan seni dan budaya yang dimiliki oleh suku Dayak. Semoga dengan upaya pelestarian dan inovasi, seni tato tradisional Dayak akan terus bersinar dan menghiasi tubuh generasi mendatang, membawa pesan-pesan kearifan lokal dan keindahan alam Kalimantan yang abadi.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu dan teman Pro 2, kita masih di tips pagi hari ini ya. Dan tips pagi hari ini yaitu tentang menghilangkan rasa pahit bunga pepaya sebelum dimasak. Dan tadi aku udah sebutin nih ya dua tips utamanya, yaitu merebus bunga pepaya dengan air garam, lalu memilih bunga pepaya yang masih muda nih teman Pro 2. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2, kamu bisa merendam bunga pepaya dalam air asam juga nih. Selain merebus bunga pepaya dengan air garam, kamu juga bisa merendam bunga pepaya dalam air asam untuk menghilangkan rasa pahitnya. Sebelum mengolahnya menjadi masakan, kamu bisa merendam bunga pepaya dalam air asam selama 15 hingga 30 menit. Dan untuk memasak bunga pepaya agar tidak pahit, cukup siapkan air yang sudah dicampur dengan sedikit air asam dari buah asam jawa. Kemudian kamu bisa masukkan bunga pepaya tersebut ke dalam rendaman dan diamkan selama 15 hingga 30 menit. Terakhir, bilas dan tiriskan bunga pepaya dengan air bersih sebelum lanjut ke proses memasak. Dan yang berikutnya nih teman Pro 2, tipsnya yaitu dengan mencampurkan bunga pepaya dengan protein ataupun sayuran. Jika kamu merasa rasa bunga pepayanya ini masih terlalu kuat ya rasa pahitnya, kamu bisa mencampurnya dengan sayuran ataupun protein lain seperti daun melinjo, kacang panjang, atau bahkan tahu dan tempe nih. Selain itu, protein yang berasal dari hewan seperti daging ayam atau ikan juga bisa menjadi pilihan yang pas untuk mengurangi rasa pahit pada bunga pepaya. Tips yang terakhir nih teman Pro 2, kamu bisa menggunakan santan atau kelapa parut dalam masakan. Dengan menggunakan santan atau kelapa parut pada masakan bunga pepaya juga bisa membantu mengurangi rasa pahit dari bunga pepaya tersebut. Nah, santan ini memiliki lemak dan rasa manis yang bisa membantu menyeimbangkan rasa pahit yang dihasilkan dari bunga pepaya. Caranya adalah dengan menambahkan santan yang telah diperas pada masakan bunga pepaya yang sudah diberi bumbu. Kemudian masak dan aduk rata hingga santannya meresap ke dalam bunga pepaya. Oke, teman Pro 2, itu dia tips paginya untuk menghilangkan rasa pahit bunga pepaya sebelum dimasak. Dan infonya ini aku kutip dari laman website kita ya di rri.co.id.

Oke, teman Bro 2, kita sudah di penghujung lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih ya. Dan selanjutnya nih teman Bro 2, nanti di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah ke ruang dengar kamu. Jadi tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Produa, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintang. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

prank telah menjadi salah satu konten favorit para konten kreator yang akhirnya diimitasi oleh penontonnya. Sebenarnya, apa itu prank? Bagaimana sih prank ini berawal? Tahu nggak sih, prank diambil dari kata practical joke. Menurut Cambridge Dictionary, prank adalah sebuah trik yang dimaksudkan untuk melucu, tapi tidak untuk menyebabkan kerugian atau kerusakan. Jadi, kapan prank itu dimulai? Secara etimologi, istilah practical joke atau prank pertama kali digunakan pada tahun 1804. Sebelum itu, lelucon atau candaan sejenis disebutkan dengan handicraft joke. Menurut National Post, prank disebutkan telah lahir pada penghujung abad ke-13, tepatnya pada tahun 1392.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Masih di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, balik lagi nih ya barengan sama aku Tias. Dan di pagi hari ini, di Spada dan di Hits in the Morning pagi ini, kita masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih ya teman Pro 2. Di antara kamu ada yang bisa nebak gak sih hari ini dalam sejarah kita itu di tanggal 10 Juni ini akan membahas apa? Nah teman Pro 2, hari ini dalam sejarah, di hari ini nih ya, pas banget di hari Rabu tanggal 10 Juni 2026 itu ditetapkan sebagai Hari Kewirausahaan Nasional. Dan hari ini ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dan penetapan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Tokepres nomor 20 tahun 2024.

Teman-teman Pro 2, penetapan Hari Kewirausahaan Nasional ini didasari pada pertimbangan bahwa kewirausahaan memiliki peran penting dalam penyediaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja nih, mengurangi kesenjangan ekonomi dan menumbuhkan produktivitas nasional.

Teman-teman Pro 2, pemerintah juga menilai perlu adanya upaya untuk mendorong penumbuh kembangan kewirausahaan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berwirausaha. Dan penetapan Hari Kewirausahaan Nasional ini diharapkan menjadi sarana untuk memperkuat budaya kewirausahaan sekaligus mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha di Indonesia. Oke teman Pro 2, itu tadi sedikit tentang latar belakang dari Hari Kewirausahaan Nasional ya. Dan nanti selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut apa sih tujuan dari peringatan ini dan gimana untuk rangkaian acara di hari ini nih ya, di tahun 2026, tanggal 10 Juni. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Setiap hari kita selalu bertemu dengan buku, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di kantor. Membaca buku dapat membukakan pikiran kita terhadap dunia yang lebih luas. Tahukah kamu asal-usul buku? Semua bermula dari bangsa Mesir 2400 sebelum Masehi yang memanfaatkan tumbuhan papirus untuk dijadikan selembar kertas. Lalu, kertas-kertas papirus tersebut digulung menjadi buku pertama di dunia. Buku yang terbuat dari kertas muncul pertama kali saat bangsa Cina berhasil menciptakan kertas pada tahun 105 Masehi dari bahan dasar bambu yang ditemukan oleh Ceylon. Sedangkan di Indonesia, buku ditulis di atas daun lontar yang sudah ditulis lalu dijilid hingga menjadi sebuah buku. Perkembangan perbukuan mengalami perubahan signifikan dengan diciptakannya kertas yang sampai saat ini masih digunakan sebagai bahan baku pembuatan buku.

Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu dan teman Pro 2, kita masih di hari ini dalam sejarah nih ya. Dan kita juga masih membahas tentang Hari Kewirausahaan Nasional. Dan di hari ini nih, di tanggal 10 Juni 2026, tujuan dari peringatan Hari Kewirausahaan Nasional ini yaitu untuk turut menurut pertimbangan dalam Kepres nomor 20 tahun 2024 ya. Kewirausahaan ini mempunyai kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas. Karena itu, peringatan Hari Kewirausahaan Nasional diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya berwirausaha. Nah, teman Pro 2, momentum ini juga menjadi wadah untuk mempertemukan penggiat usaha, pemerintah, lembaga pembiayaan, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem kewirausahaan.

diperingati secara nasional nih ya teman Pro 2. Pemerintah menegaskan bahwa Hari Kewirausahaan Nasional ini bukan merupakan hari libur ya. Dan di bulan ini nih, di bulan Juni 2026, dari Instagram resmi Kementerian UMKM, peringatan Hari Kewirausahaan dan UMKM Nasional 2026 juga membuat acara nih ya, dan diisi sejumlah kegiatan yang berlangsung sepanjang Juni.

adapun kegiatan Kementerian UMKM ini yang yaitu tentang Bursa Wirausaha Unggulan ya, dan itu akan digelar pada hari ini Rabu 10 Juni 2026 di lokasinya yaitu Exhibition Hall Smesco Indonesia.

Dan masih banyak nih kegiatan lainnya ya Teman Pro 2 untuk memperingati Hari Kewirausahaan Nasional ini. Dan rangkaian acara kegiatannya itu diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia nih ya. Dan Teman Pro 2, nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi tentang Hari Kewirausahaan Nasional. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Kamu pasti pernah makan stroberi kan? Warnanya cantik, rasanya manis asam, dan semua orang sepakat itu buah beri, iya kan? Tapi tunggu dulu, kalau kamu pikir stroberi itu the real berry, kamu bakal kaget. Karena ternyata yang masuk kategori berry justru pisang. Secara ilmiah, buah yang disebut berry adalah buah yang tumbuh dari satu bunga dengan satu ovarium. Dan bijinya ada di dalam daging buah. Nah, pisang memenuhi semua syarat itu. Sementara stroberi, dia punya banyak ovarium di satu bunga. Alias dia cuma pura-pura jadi berry. Lucu ya? Buah yang bentuknya kayak bukan berry, malah berry beneran. Dan yang kelihatannya berry, malah bukan. Dunia botani emang suka kasih plot twist yang kayak gini. Jadi lain kali kalau kamu makan pisang, ingat kamu lagi makan buah berry sejati.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the open face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita sudah ada di penghujung hari ini dalam sejarah nih ya. Dan nanti selanjutnya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan Asta Cita Kita Kurang Dengar Kamu dengan tema hari ini yaitu tanggap bencana nih ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yudi Fandra, Direktur PT Manja Entertainment Group, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Yuk ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan ya. RRI Radio Piala Dunia.
1: Hits, hits, hits, idaman.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM. Masih di 97 FM, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masih di Hits in the Morning di pada hari ini ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan kita sudah masuk di segmennya Asta Cita Kita nih ya teman Pro 2. Dan di hari ini teman Pro 2 temanya yaitu tentang tanggap bencana.

Situasi darurat ataupun bencana alam nih seringkali datang secara tiba-tiba tanpa memberikan kesempatan untuk kita nih bersiap ya. Nah, di tengah kepanikan nih biasanya kita sampai lupa sama prioritas utama. Ada prioritas utamanya itu adalah menyelamatkan nyawa kita sendiri nih ya, teman produan. Dan selain itu, penting juga untuk kita mengamankan berkas-berkas penting keluarga yang tidak boleh diabaikan nih. Karena jika kita kehilangan surat-surat berharga seperti ijazah, sertifikat tanah, ataupun dokumen identitas, ini dapat memicu masalah administratif yang rumit pasca bencana nantinya nih ya. Dan teman Pro 2, untuk langkah pencegahan paling awalnya yang sangat krusial yaitu dengan memilah dan mengelompokkan dokumen berdasarkan tingkat urgensinya. Tempatkan surat-surat yang paling vital seperti kartu identitas, akta kelahiran, dan buku tabungan dalam satu wadah khusus yang mudah dijangkau nih ya. Dan pengelompokan ini bertujuan agar kamu tidak membuang waktu berharga saat harus melakukan evakuasi mandiri dalam hitungan menit. Nanti kita akan membahas lebih lanjut tentang pentingnya amankan surat berharga kamu sebelum bencana datang.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Oke, kalau tiba-tiba harus evakuasi karena banjir atau bencana alam, kamu udah siap belum?
1: Siap gimana maksudnya?
0: Ya, siap keadaan darurat gitu, kayak barang-barang penting, kayak obat-obatan pribadi atau P3K.
1: Ya juga ya. Apalagi kalau ada yang punya penyakit tertentu.
0: Iya, apalagi kalau obat-obat rutin, kayak darah tinggi, asma, atau obat alergi, kan lebih baik disimpan di dalam satu tas supaya enak aja bawanya.
1: Jadi kalau harus keluar rumah, memang perlu bawa obat langsung ya?
0: Iya, benar. Jangan sampai saat dibutuhkan, obat-obatannya justru ketinggalan di rumah.
1: Wah, mulai sekarang aku harus siapin juga nih di tas.
2: Teman Pro2, dalam situasi darurat, obat-obatan pribadi sangat penting. Simpan obat rutin kamu dalam tas siaga bencana agar

Pro 2 kita membahas tentang tanggap bencana nih ya, dengan pentingnya amankan surat berharga sebelum bencana datang nih. Nah, teman Pro 2, selain pengorganisasian secara fisik, pemanfaatan teknologi menjadi solusi mutakhir dalam manajemen kedaruratan. Nah, berdasarkan informasi dari medcom.id nih ya, sangat disarankan untuk memindai atau scan seluruh berkas berharga dan menyimpannya ke dalam bentuk digital. Nah, kamu juga bisa memanfaatkan layanan penyimpanan awan atau cloud storage ya, yang aman atau menyimpannya di dalam flash disk yang selalu siap dibawa pergi.

0: Loh, listriknya mati.
1: Tenang, aku ada senter.
0: Wah, bagus juga. Kalau gelap begini, memang butuh penerangan kan?
1: Iya kan, apalagi

0: Pagi kalau terjadi bencana atau evakuasi malam hari.
1: Selain senter, power bank juga penting. Ya buat jaga-jaga aja kalau baterai HP-nya mati.
0: Betul tuh. HP kan penting untuk komunikasi dan mencari informasi.
1: Jadi, sebaiknya senter dan power bank selalu disiapkan di dalam tas kalau keadaannya darurat.
2: Teman Pro 2, saat bencana terjadi, listrik bisa saja padam. Siapkan senter untuk penerangan dan power bank agar ponsel tetap aktif saat berkomunikasi. Kesiapsiagaan kecil dapat membuat kita lebih aman dalam situasi darurat.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini, masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Masih di 90,7 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2, kita masih di Asta Cita kita di pagi hari ini ya. Dan tadi kita sudah membahas sedikit tentang pentingnya amankan surat berharga sebelum bencana datang nih. Dan teman Pro 2, langkah preventif fisik lainnya yaitu dengan menggunakan wadah penyimpanan yang memiliki ketahanan ekstra nih ya. Pastikan dokumen fisik kamu tersebut dibungkus plastik klip dan dimasukkan ke dalam tas ataupun kotak yang bersifat kedap air serta tahan api ya. Dan menyimpan wadah ini di area yang tinggi dan dekat dengan pintu keluar rumah akan mempermudah proses penyelamatan ketika situasi genting terjadi. Dan teman Bro 2, proteksi terhadap dokumen penting ini memerlukan kombinasi antara persiapan fisik yang taktis dan pemanfaatan ruang digital juga nih ya. Kesadaran untuk mengamankan aset informasi keluarga sejak dini akan memotong rantai kerugian jangka panjang setelah krisis mereda. Menjadikan mitigasi dokumen ini sebagai bagian dari budaya siaga adalah langkah cerdas demi ketenangan masa depan kita nih. Dan teman Bro 2, itu tadi tentang penting amankan surat berharga sebelum bencana datang ya. Dan infonya aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

0: Sampah-sampah di sini, aku buang kemana ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya.
0: Ih, apaan sih? Serius nih, di rumahku udah banyak banget sampahnya.
1: Kalau menurut aku sih, kamu pilah dulu semua sampahnya.
0: Oh, emang kenapa?
1: Ini ya, aku kasih tahu. Sampah di Indonesia udah bergunung-gunung menjulang tinggi. Belum lagi, Indonesia sering impor sampah plastik. Menurut data tahun 2020, sampah plastik yang diimpor mencapai 138 ribu ton. Itu karena Indonesia banyak banget industri plastik. Mulai dari industri kantong plastik, botol plastik, perabotan plastik, dan lain-lain. Kebanyakan bahan baku itu dari plastik.
0: Terus kenapa harus impor? Di Indonesia banyak sampah kan?
1: Masalahnya, sampah-sampah di Indonesia itu udah kecampur semua. Antara sampah plastik, sampah makanan, popok bekas, foto mantan, dan lain-lain. Akhirnya, itu butuh ongkos lagi buat memilah sampahnya. Jadi, mulai sekarang biasakan memilah sampah di rumah ya.
0: Ya iya ya. Ade, mana foto mantan banyak banget lagi.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan. Jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah. Kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Oke teman bro 2, nantinya di pukul 10 lewat beberapa menit nanti aku akan hadirkan info pro 2 ke ruang dengar kamu. Dan nanti juga nih di santai siang akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy ya.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

0: ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, di pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama teman Pro 2 datang dari dunia olahraga. Ketua Umum PSSI Erick Thohir senang Timnas Indonesia menyapu bersih dua laga melawan Oman dan Mozambik dalam FIFA Matchday bulan ini. Setelah Jumat pekan lalu mengalahkan Oman 3-0, Indonesia menekuk Mozambik 1-0 pada Selasa kemarin.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya teman Pro 2 masih dari dunia olahraga. Tim nasional Kongo takluk 1-2 kepada Chile dalam laga persahabatan di Orleans, Prancis, Selasa waktu Indonesia Barat menjelang putaran Piala Dunia 2026. Nah teman Pro 2, sejak awal pertandingan Kongo dan Chile tampil dengan tempo sedang. Kedua tim berusaha menjaga keseimbangan permainan sambil menguji berbagai pola serangan.
0: Info Pro 2.
1: And last but not least teman Pro 2, infonya datang dari dunia hiburan. Aktor Korea Selatan Byun Woo-suk bersiap akan memulai tur penggemar bertajuk The Secret Library di berbagai negara Asia termasuk Jakarta, Indonesia. Sebagaimana dikutip dari Sompi pada Selasa kemarin, agensi Faro Entertainment mengumumkan melalui sebuah poster yang dirilis bersamaan dengan jadwal tour fan meeting Asia 2026, The Secret Library menampilkan Byun Woo-suk berada di sebuah ruangan yang dipenuhi buku.
0: Info Pro 2.
1: Sekian 3 info terkini yang telah aku hadirkan ke ruang dengar kamu di Info Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. Dan teman Pro 2, ini menjadi penutup perjumpaan kita di pada hari ini ya, dan nantinya di santai siang hari ini di pukul 10 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat kamu akan ditemani oleh rekan aku Bang Rudy. Jadi sekaligus aku Tias pamit dari ruang dengar kamu. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

97.7 Proudia FM, teman terbaik kamu di Proudia. Ucapin selamat siang buat kalian semuanya, teman Proudia. Selamat siang, selamat bergabung mendengarkan Proudia RRI Sintang bareng sama Rudy. Di hari ini setelah ada Tias, kali ini kita akan kembali menyapa kamu di Proudia untuk sama request lagu pop Malaysia di Proudia Hitlist. Santai siang ini walaupun agak berbeda dengan siang-siang kemarin ya. Kalau siang hari ini cuacanya sandu plus diguyur hujan nih ya. Bumi senentang, waduh ya. Tanah bumi senentang siang ini diguyur hujan teman-teman. Nggak tahu di tempat kalian apakah sama dengan yang aku rasain. Harusnya sama ya teman-teman ya. Karena kalau aku lihat dari data BMKG kemarin sore ya, itu malam juga diguyur, terus hari ini tepatnya juga sekitar diguyur hujan ya, hujan ringan teman-teman. Untuk segmen request kita kali ini, kamu bisa request lagu Indonesia ya, lagu-lagu dari miliknya siapa aja yang bisa di request. Kamu bisa for lagu dari miliknya Raim Lauri dengan lagunya berjudul Besenja Gurau, Nadi Basalama dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ada Cinta Kita dari Tohpati featuring bareng sama Fabio Asher. Ada lagu dari miliknya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Agar Selama-Lamanya dari Dimansyah Laitupan juga masih bisa di vote dan di request oleh kalian. 0857-5000-4741 untuk di story Instagram Pro2 sudah kita unggah teman-teman ya. Jangan lupa follow juga namanya RRI underscore Pro2 Sintang. Terus habis itu kamu juga bisa vote dan request lagu di status WhatsApp kita. Kita juga udah unggah di WhatsApp Pro2 tentunya.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Nin, ambilin tas aku dong.
1: Yang ini?
0: Yaps, benar banget. Ya udah, aku mau pergi dulu.
1: Eh, tunggu dulu. Lain kali, kalau minta bantuan sama orang, jangan gitu dong.
0: Lah, kenapa emang?
1: Kamu gak tahu, semakin modern zaman, rasanya orang sudah makin mulai acuh deh mengucapkan tiga kata ini.
0: Kata apaan tuh?
1: Nah kan, kamu udah gak tahu. Kata itu, terima kasih, maaf, dan minta tolong. Padahal, ketiga kata ini adalah kata pamungkas untuk manusia sebagai makhluk sosial loh, yang tidak bisa hidup sendiri.
0: Oh, oke. Maaf ya, aku buru-buru nih. Bye.
1: Yuk, mulai sekarang kita biasakan lagi untuk mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan minta tolong.

Okay, come back di nanti Poin Sama di Perahu 2 di siang hari ini. Agak-agak gimana gitu ya, kan ngopi sama gak ngopi agak beda guys. Emang bisa gitu bang bro? Iya bray, bisa bray gitu. Jadi kalau misalnya kamu minum kopi nih, minum kopi. Kalau kamu gak minum kopi, terus kan biasa ya, artikulasinya ya lancar gitu ya. Tapi kalau minum kopi, gak tahu ya yang manis atau apa gitu. Tapi kalau di aku mah, ngerasanya di kopi ya, karena lagi minum kopi kan. Itu kayak gimana gitu ya, ngecap-ngecap guys. Semangatnya sih wah strong banget nih, double triple kill. Waduh, triple kill enggak lah, triple strong gitu ya. Jadi agak-agak mulutnya pengen laju cepat deh, tapi enggak kekejar. kembali ke kepalanya udah nyiapin nih mau speak apa gitu ya, tapi mulutnya enggak kekejar, guys. Aku pengen nyapain ada Kak Nindi sama Dira nih. Kemarin lagi ada acara dan katanya nanti bakal datang ke Sintang nih. Ya, budak-budak kampung seberang guys ya. Kampung seberang mana nih? Ya, kabupaten seberang maksudnya, dari Sidaskadoju, PUD. Yes, pengen nimbrung ke sini katanya karena ada gawai kan bulan depan teman-teman ya. Tapi kalau di Skado bulannya bulan Juni ini teman-teman ya. Apakah kalian sudah mencium aroma-aroma gawai daya di Kabupaten Sintang teman-teman? Dan apakah kamu sudah melihat kanal platform Instagramnya ini gawai daya Sintang? Wah, udah rame tuh di situ guys. Aku yakin ya, antar bakalan OTW juga teman-teman

Kemarin ke Delcon gitu kan. Kemarin kena Delcon. Wih, kena Delcon. Ngapain di Delcon ya? Yang belum siap kontak nomornya Pro 2 0857-5000-4741. Aku ulangi lagi nih. 0857-5000-4741. Tuh ya, ulangi lagi. Ya gak apa-apa. 0857-5000-4741. Kita bergeser dulu untuk di story kita di Instagram begitu ya. Ini thank you banget buat teman-teman yang udah vote. Ada @jerrysoy90 minta lagunya Samuel Cipta dengan Senja Sudokota. Habis itu ada fans-fansnya Meisha Hira juga dan Pice Kota. Kalau Pice Kota itu yang request ada Regang Lestisha gitu ya. Pice Kota dengan Bahagia Lagi. Ntar kita kasih buat kamu ya. Geser lagi ke WhatsApp kita. Thank you nih buat mbak-mbak kita. Asal jepla aja. Mbak-mbak yang mana nih ya? Thank you buat yang udah vote nih buat Mbak Akil ya, buat Ibu Akil. Thank you buat Ibu Akil yang vote lagu Sesi Potret katanya gitu. Aduh, saya thanks saja buat Bu Akil ya. Nyumbrung di siang hari ini di WhatsApp kita. Kita kasih bakat dulu ya. Thank you buat yang udah dukung. Sekarang kasih aja buat kamu dulu. Di siang hari ini biar gak kelamaan ngocehnya ya, lagu dari miliknya Liodra dengan Teganya Kau.

0: Ini Indonesia. Teman Pro 2, keris merupakan senjata tajam golongan belati yang memiliki ragam fungsi budaya yang dikenal di kawasan Nusantara bagian barat dan tengah. Bentuknya khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam lainnya karena tidak simetris dan bagian pangkal yang melebar. Seringkali bilahnya berkelok-kelok dan banyak diantaranya memiliki pamor, yaitu terlihat serat-serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Ya, pada masa lalu, keris berfungsi sebagai senjata dalam duel atau peperangan, sekaligus sebagai benda pelengkap sesajian. Tahu nggak sih, sebagai senjata maupun objek spiritual, keris dihormati dan dianggap memiliki kekuatan yang magis loh. Pada pengguna masa kini, keris lebih merupakan benda aksesoris dalam berbusana, memiliki sejumlah simbol budaya, atau menjadi benda koleksi yang dinilai dari segi estetikanya. Sekarang, keris telah terdaftar dan diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia non-bendawi manusia yang berasal dari Indonesia sejak tahun 2005.
1: Ini Indonesiaku.

Masih di Perahu 2, kita masih menyapa kamu di santai siang kita. Jam 10 lewatnya 45 menit nih di Perahu 2. Masih hadirkan lagu-lagu santai, tentunya untuk lagu yang bisa kamu vote dan kamu request di Sampai Request kita Pro 2 kali ini untuk lagu pop Malaysia ya. Ada lagu siapa aja yang bisa di request guys? Ada lagu dari miliknya Perunggu dengan Pikiran Yang Matang. Setelah lagu dari miliknya Perunggu, ada lagu Afgan dengan Kacamata, Budi Doremi dengan Ada Untukmu, Sedia Aku Sebelum Hujan dari Itgithaf, Mahalini dengan Kemarilah Tenang, termasuk lagu dari Pice Kota yang bakal aku puterin buat teman-teman kamu. Lagunya berjudul Bahagia Lagi. Saya thanks aja buat yang udah vote ya, termasuk ini ada yang request lagu Cukup Sudah nih dari Ed Dira Dira. Yes, dengan yang nyanyiinnya adalah Run featuring bareng sama Yofi Widianto. Yofi, aduh kayaknya hampir semua musisi pernah kolaborasi bareng sama dia dah ya. Secara gitu kan, dia kan komposer handal tanah air. Kelebihan gak sih ini, tapi emang iya gitu guys. Yaudah buat yang pengen request, masih ya ada waktu juga sampai pukul 11 ya. Ini baru pukul 10 lewatnya 46 menit di 0565-2020-123. 0565-2020-123 untuk nomor WhatsApp kita, story Instagram kita. Buat yang belum tahu, kita kasih tahu untuk akun Instagramnya RRI_Pro2Sintang. Tak perlu menunggu lama, langsung saja kawan, dengerin dulu lagu dari miliknya Pice Kota dengan Bahagia Lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini ya. Cuman di sesi akhir ini kita langsung aja kasihkan buat kamu lagu yang udah di request di aku sebelum hujan. Ada juga lagu Kemarilah Tenang dari Mahalini dan Sedia Aku Sebelum Hujan ini punyanya It Gita, teman-teman ya. Gak bisa diputerin semuanya karena durasi waktu juga. Saya thanks aja buat teman-teman semuanya ya. Kita akan kembali lagi menyapa kamu untuk segmen berikutnya untuk request lagu mancanegara setelah segmen ini selesai. Oke, tetap sama kami di Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, pukul 9 sekarang kembali menyapa kamu di Pro 2. Kali ini untuk segmen request lagu pop mancanegara hadir nyapain kamu sampai jam 11 lewatnya 29 menit. Jadi kita agak-agak ngebut nih. Ngebut banget ya. Ada lagu dari miliknya Blackpink dengan Go, dari Saber dengan Homewreckers juga, ada Risk It All dari Bruno Mars, dan ada Madison Burst dengan Bittersweet-nya, termasuk juga ada lagu dari Bruno Mars yang judulnya Adjust Mic. By the way, punyanya Bruno Mars emang punya dua lagu sih ya yang masuk di table list kita kali ini ya teman-teman ya. Termasuk juga kayak lagu dari miliknya Taylor Swift dengan Opolite-nya juga ada dua. Habis itu juga ada yang satunya lagi ya, yang satunya lagi berjudul The Fate of Aprilia nih teman-teman. Jadi yang suka sama lagu-lagu mancanegara, selain aku kasih tahu lagu-lagunya teman-teman ya barusan begitu ya, kamu juga bisa melihat di tabel yang sudah kita unggah di story Instagramnya Pro2 RRI Sinta. Di status WhatsApp juga udah ya teman-teman ya, buat yang suka sama lagu mancanegara. Mungkin kamu fansnya Harry Styles ataupun Alec Warren ataupun JJ Ray, boleh di vote sekarang.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar, Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya, sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

0: Zaman Pro 2. Tahukah kalian, Gen Z dan milenial diprediksi akan miskin terjebak doom spending. Lalu, apa itu doom spending? Doom spending sendiri merupakan aktivitas membelanjakan uang untuk menghilangkan stres di tengah kekhawatiran atas kondisi ekonomi yang tidak pasti dan kondisi hubungan internasional yang tidak stabil. Keberadaan ponsel pintar yang memudahkan akses informasi tentang krisis ekonomi, perang, hingga isu lingkungan bisa memperburuk fenomenal ini. Fitur pembayaran seperti Buy Now, Pay Later atau BNPL ternyata turut mendorong perilaku belanja impulsif ini, teman Pro 2.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu. Yeay.

Kita masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai siang kita, yes, ada lagu dari Ted MC Roy dengan Nobody Girls, ada Sabrina Carpenter dengan Thirst, dan The On These Hills dari Sheena Spiro. Termasuk ada Alec Warren dengan Eternity-nya dan Not Cute Anymore. Yes, dari Eilish ya. Kita bakal kasih kamu lagunya Eilish. Ini di-vote oleh Endira43 nih teman-teman di siang hari ini ya. Nanti setelah itu akan nyusul dari Sabar dengan Homeworker.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Astri Pro 2 di pukul 11 lewatnya 26 menit. Kita kasih kamu ya lagu terakhir di siang hari ini. Setelah itu ada lagu islami bakal menemani kamu di pukul 2. Azan zuhur jatuh pukul 11 lewatnya 37 menit. Lagu terakhir dari miliknya Olivia Dean dengan Soisi akan aku hadirkan temannya kamu.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: Pendengar Telepro 2 dimanapun kau berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه ات سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit-langit sebagai atap, dan Dia menurunkan air hujan dari langit, lalu Dia menghasilkan dengan hujan-hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu, janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 4.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik ataupun diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Turn on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, tahukah kalian jika dunia tidak memihak selamanya? Dunia tak lagi sama, tak selamanya memihak kita. Di saat kita mau berusaha, disitulah kebahagiaan akan indah pada waktunya. Tipsnya adalah, ada saatnya memang terasa dunia seperti memihak kita tanpa kita harus berusaha, terutama ketika sedang dalam kesusahan. Namun, keberpihakan itu tidak akan terasa selamanya. Sebagai manusia, kita tetap harus berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil yang kita inginkan. Jika berusaha, kebahagiaan dan keindahan akan datang pada waktunya.

lagu dari miliknya Isyana Sarasvati dengan Cinta Pertama menemani kamu di Pro 2 di Santai Siang kita kali ini. Selanjutnya kita akan hadirkan ke ruang kamu untuk segmen UMKM Connect ya, menemani teman Pro 2 siang ini hingga pukul 13 nanti. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: 90.7 Pro2 FM Sintang.
2: Pro2 FM.
1: Oke, teman Pro2, terima kasih buat kamu yang tetap stay tune ya di Pro2 RRI Sintang. Kita kali ini bakalan ngebahas seputar makanan, teman Pro2. Ya, makanan khas Kalimantan Barat ya, yang nggak kalah populer juga sih. Kalau aku lihat teman Pro2 dan nggak kalah lezat juga yang pastinya dengan makanan-makanan khas dari daerah lain ya yang ada di Indonesia. Bahkan kuliner khas Kalimantan Barat atau Kalbar ini banyak banget ya, atau terdiri juga dari alkulturasi budaya Tiongkok, Dayak, dan juga Melayu, teman Pro2, yang dimana ini juga mewarnai citra rasa atau jenis masakan daerah Kalbar yang kaya banget dan juga beragam. Dan teman Pro2, ntar bakalan kita bahas beberapa makanan khas Kalbar yang pastinya juga ini wajib banget sih kita cobain, teman Pro2. Makanan Cina yang ada, salah satunya yaitu makanan Cina ya yang bernama Mee Tiao Asu. Ini bisa dijumpai juga di Singkawang ataupun di Pontianak. Oke, ntar bakalan kita bahas nih, teman Pro2, tetap stay tune buat kamu di Pro2 RRI Sintang.

0: Produa FM, teman terbaik kamu. Tadi udah kita spill sedikit ya, teman Produa. Ada makanan namanya Mie Tiau Asu ya. Ini banyak banget atau bisa kita temuin juga di Singgawang ataupun di Pontianak. Jadi asu ini berarti paman ya, teman Produa, dalam bahasa Mandarin. Ya, setidaknya ada dua versi Mie Tiau sih yang khas banget di Kalbar, teman Produa. Ada versi kuah ataupun versi gorengnya. Ini sesuai selera kamu lah, teman Produa. Pengen milih yang kuah atau goreng gitu kan. Ya, menu ini memang menggunakan mie putih ya. Mie putih kayak bentuknya itu pipih, terus tepung beras. Ini juga mirip kayak mie tiau, kue tiau gitu ya, tapi lebih kecil, teman Produa. Dan untuk cara masaknya sih ya nggak begitu sulit juga ya, dengan ditumis terus dicampur dengan bahan lain kayak ada tauge atau sapi, sawi, terus telur, ayam, bakso. Aduh, jam segini kalau ngebahas makanan jadi lapar, teman Produa. Dan ada bumbu-bumbu, ini khas Cina banget juga, teman Produa. Dan untuk rasanya yang pastinya gurih dan agak manis gitu loh. Dan ini juga campurannya itu kan ada kecap sekaligus menjadikan warna mie tiau ini kayak kecoklatan gitu. Kayaknya kalau kamu ke Singgawang ataupun Pontianak nih, wajib banget dicoba, enak banget, teman Produa. Oke, selain ini ada lagi nih, teman Produa, nanti bakalan kita bahas, tetap stay tune di Produa RRI Sintang
1: 97 FM, Produa RRI Sintang.

Oke, teman Pro 2 balik lagi ya, masih bersama Yeptro di Pro 2 RRI Sintang. Kita juga masih ngebahas makanan khas Kalbar nih, teman Pro 2. Makanan khas Kalbar, kalau aku bilang sih ini best sellernya juga sih, apalagi buat kamu ya mungkin lagi jalan-jalan ke Singkawang, ini wajib banget juga dicobain, teman Pro 2. Jadi bubur gunting ini bubur gunting makanan khas Kota Singkawang ya. Terbuat dari potongan cakwe, terus direndam gitu dengan kuah kacang hijau yang dimasak kental gitu, teman Pro 2. Dan bubur gunting juga memiliki citra rasa kayak manis, tekstur kacang hijaunya juga lembut kayak bubur gitu loh, teman Pro 2. Dan warga Tionghoa sendiri menggunakan resep warisan turun-temurun ya dalam membuat cakwe yang jadi ciri khas bubur gunting. Penasaran gak nih, teman Pro 2, kenapa namanya bisa jadi bubur gunting gitu ya? Nah ini aku kasih tahu kamu nih, teman Pro 2. Karena cakwe ini kan ukurannya panjang gitu ya, jadi pemilik kedai biasanya motongnya dengan gunting, jadi deh namanya bubur gunting, teman Pro 2. Oke, selain bubur gunting ada juga cai kue atau cuai pan, moga aja aku gak salah sebut nih, teman Pro 2. Ya ini ada cai kue ya, makanan ini makanan khas Pontianak yang berasal dari Tionghoa. Cai kue berasal dari bahasa Teochew ya, yang artinya kue berisi sayuran gitu, teman Pro 2. Jadi makanan ini juga memiliki nama lain dalam bahasa Hakka, yaitu Choy Pan, yang juga dikenal di daerah Bangka Belitung. Jadi Choy Pan ini juga artinya kue isi sayuran gitu sih, teman Pro 2. Ya kalau kita lihat ya sekilas, cai kue atau Choy Pan ini bentuknya agak-agak mirip gitu dengan pastel, tapi warnanya putih, teman Pro 2. Jadi pastel juga dibuat dengan cara digoreng gitu, terus membuat cai kue ini dengan dikukus gitu. Ini sih kalau menurut aku yang jadi pembedanya, teman Pro 2. Kalau untuk isiannya sendiri dari makanan ini, daun talas, bengkuang, kucai, daun bawang, dan juga ebi. Aduh, ini kayaknya enak banget kalau dilihat dari tampilannya sih, enak banget nih, teman Pro 2. Oke, ntar bakalan lanjut kita bahas ya makanan khas Kalbar. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: 97 FM Pro 2 RRI Sintang. Pro 2 FM.
1: Lanjut lagi nih teman Pro 2, kali ini ada asam pedas tempoyak. Waduh. Kalau tempoyak di Sintang sendiri emang ada sih tempoyak, tapi sekarang lagi ada musim durian juga, yang pastinya kalau lagi tempoyak terus dibikin asam pedas tempoyak, enak nih teman Pro 2. Ya oke, okay. Asam pedas tempoyak ya, ini jenis makanan yang mudah juga sih kita temuin, apalagi di Sintang. Terus cara buatnya juga ya lumayan simpel lah teman Pro 2 bagi yang bisa masak sih. Ya, bahan dasar tempoyak dari buah durian ya yang difermentasi, terus hasil fermentasi durian dicampur dengan ikan ya, ikan, terus rasanya juga enak banget nih teman Pro 2. Dan kalau menurut aku sih ini ciri khas banget sih teman Pro 2. Aduh, apalagi kalau makannya pakai nasi hangat gitu kan, aduh ini sih enak banget. Dan buat kamu yang mungkin siang ini lagi bingung banget pengen makan apa gitu, atau pengen masak apa gitu kan teman Pro 2, ini bisa jadi referensi juga sih buat kamu.

0: Buat kamu yang ngerasa kalau hari ini berat banget, gak apa-apa ngeluh. Marah juga gak apa-apa, ngerasa capek itu wajar kok. Ngerasa sedih itu juga manusia, karena kita manusia. Jadi ya sudah gak apa-apa, gak perlu pura-pura kuat. Sekarang akui aja kalau kamu lagi capek. Akui aja kalau kamu lagi gak baik-baik aja. Gak apa-apa kalau lagi ngerasain hari ini berat banget. Semangat!
1: Pro 2 FM Sipang.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, masih bersama Yeptro di Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, kita juga masih ngebahas beberapa makanan khas Kalbar ya. Ini ada loh makanan namanya pengkang, teman Pro 2. Kalau aku sendiri kayaknya bukan kayaknya lagi sih, aku belum coba, teman Pro 2. Semoga suatu hari nanti aku juga bisa nyobain ya pengkang. Ya, makanan khas Kalimantan Barat ini unik ya. Patut juga sih dicobain, teman Pro 2. Pengkang. Makanan ini kayak terbuat dari beras ketan gitu ya, terus ditambahin ebi atau abon gitu, teman Pro 2. Jadi bahan-bahan ini dibungkus dengan daun pisang dan dibungkus yang dibungkus gitu ya. Dan proses masaknya kayak dijepit gitu, teman Pro 2, dengan menggunakan bambu, terus dibakar dengan bara api gitu. Aduh, kayaknya ini enak banget sih ya. Dan makanan ini bisa dibilang unik juga sih ya. Biasanya disajikan gitu dengan sambal atau sambal kerang, atau bisa juga pakai sambal kesukaan kamu lah, teman Pro 2. Oke, selain itu ada soto panggung juga. Waduh, kenapa namanya jadi soto panggung gitu sih, teman Pro 2? Atau buatnya di panggung-panggung gitu ya. Ntar bakalan kita bahas ya soto panggung, teman Pro 2. Tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Ngopi yuk. Nih, kopi instan banyak loh aku beli.
1: Loh, kamu kan belum lama udah ngopi. Kok ngopi lagi sih?
0: Iya nih, biasa aja sih. Aku aja sehari bisa 3-5 kali ngopi.
1: Wah, jangan gitu dong.
0: Emangnya kenapa?
1: Nah, kamu belum tahu ya? Ngopi terlalu sering, apalagi kopi instan, nggak bagus loh bagi kesehatan. Nih ya, beberapa bahaya yang aku baca bisa meningkatkan risiko kanker, meningkatkan risiko obesitas, rentan terkena diabetes, rentan terkena penyakit jantung, serta mengganggu suasana hati. Nah, gimana? Masih mau terlalu sering minum kopi instan?
0: Wah, seram juga ya. Iya, aku bakalan ngurangin kopi instan deh. Siapa nih yang suka banget makan pisang goreng? Nah, pisang goreng baru aja mencetak rekor loh teman Pro2, laman paduan wisata dan kuliner dunia, yaitu Taste Atlas baru aja merilis daftar peringkat terbaik makanan penutup atau dessert yang digoreng di dunia. Bangganya, gorengan asal Indonesia yaitu pisang goreng menempati posisi 1 dari 50 gorengan dunia loh. Taste Atlas juga mengatakan kalau pisang goreng atau pisang raja merupakan jajanan sehari-hari yang umumnya disantap di seluruh Indonesia. Mereka datang dalam berbagai versi di mana buahnya hanya digoreng dengan minyak dangkal, tetapi potongan pisang yang lebih sering diiris dilapisi adonan sebelum digoreng sampai berwarna keemasan.
2: FM Pro2 RRI Sintang. Pro2 FM.
0: Oke, balik lagi nih teman Pro2, kita masih ngebahas makanan khas Kalbar. Tadi kan sudah kita spill sedikit ya, ada soto panggung. Jadi soto panggung ini makanan yang dibuat dari cumi ya. Cumi, terus di Kalimantan Barat itu kan ada soto panggung teman Pro2. Jadi cumi yang digeprek gitu ya sampai jadi gepeng gitu. Dan untuk buatnya itu dengan manggang cumi sampai matang dulu. Terus kalau udah matang, cuminya itu digepeng gitu teman Pro2. Agak sadis gak sih teman Pro2? Dan selanjutnya dijemur gitu ya sampai kering. Terus cara makannya ini kayak dicampur dengan saus asam pedas gitu atau saus kacang. Aduh, ini kayaknya enak banget nih teman Pro2. Oke, yang terakhir ya teman Pro2, kita masih ngebahas makanan khas Kalbar yang pastinya ini enak banget. Kayak kerupuk basah teman Pro2. Jadi kerupuk basah ini kan makanan khas Kalimantan Barat, khususnya di Kota Butuh Sibau ya. Bentuknya agak mirip pempek Palembang gitu sih teman Pro2, itu ada lonjong dan juga manjang gitu ya. Terus makanan ini nikmat banget juga sih, apalagi kalau kita makan ada sambal khasnya juga ya teman Pro2. Ini pokoknya enak banget ya. Dan teman Pro2, itu tadi beberapa makanan khas Kalimantan Barat yang wajib banget buat kamu cobain, apalagi mungkin buat kamu yang lagi atau sedang jalan di Sintang, Pontianak ataupun Kalbar. Ini wajib banget kamu cobain teman Pro2, dan rasanya juga enak banget loh.

0: Paura e Sinta. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
0: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Okay, comeback nanti poin 7 di Pro 2 di jam 1 siang atau pukul 13 kita kembali hadir menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga. Mungkin kamu udah nyimak dan udah nyaksin juga untuk performa timnas Indonesia ya dalam FIFA Match Day beberapa hari lalu dan termasuk tadi malam ya. Kita ngomongin seputar ranking nih, di mana timnas Indonesia ini kembali memetik hasil positif pada agenda FIFA Match Day pada Juni 2026 ini. Kemenangan tipis 1-0 atas Mozambik membuat skuad Garuda memperoleh tambahan poin sekaligus memperbaiki posisinya di ranking dunia FIFA. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa tadi malam, Indonesia mengamankan kemenangan berkat gol tunggal dari Ole Romeni pada awal pertandingan. Hasil ini melengkapi catatan sempurna tim asuhan John Herrmann setelah sebelumnya juga menundukkan Oman. Berdasarkan pembaruan perhitungan FIFA, Indonesia kini mengoleksi 1157,14 poin. Jumlah ini bertambah 5,69 poin dari hasil kemenangan atas Mozambik. Tambahan poin ini membuat tim Merah Putih naik ke peringkat 118 dunia. Sebelumnya, ya, Indonesia sempat berada di posisi ke-119. Posisi Indonesia kini semakin dekat dengan dua negara yang berada tepat di atasnya, yang sudah menempati posisi 117, hanya unggul tipis, yakni 1157,22 poin, sementara Gambia berada di posisi 116 dengan koleksi 1159,64 poin. Kemenangan atas Mozambik juga mempertegas tren positif timnas Indonesia sepanjang FIFA Match Day Juni ini. Sebelum menghadapi Mozambik, skuad Garuda juga berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0 saat berjumpa Oman di venue yang sama.

kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Wayang merupakan salah satu puncak seni budaya bangsa Indonesia yang paling menonjol di antara banyak karya budaya lainnya. Wayang meliputi seni peran, seni suara, seni musik, seni tutur, seni sastra, seni lukis, seni pahat, dan seni perlambang. Wayang terus berkembang dari zaman ke zaman, juga merupakan media penerangan, dakwah, pendidikan, hiburan, dan pemahaman filsafat serta hiburan. Oleh karena itu, wayang dianggap memiliki nilai sangat berharga dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa serta peradaban Indonesia. Diperkirakan, wayang mulai dikenal dan berkembang di Nusantara sejak 1500 sebelum Masehi sebagai bagian ritual. Seiring perkembangan zaman, wayang tetap bertahan hidup dan terus mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh agama serta nilai-nilai budaya yang masuk dan berkembang di Indonesia. Proses akulturasi ini berlangsung sejak lama, sehingga seni wayang memiliki daya tahan dan daya kembang yang tinggi. Tahu nggak sih teman Pro 2, tercatat ada 60 jenis wayang dalam data warisan budaya tak benda Indonesia loh. Wayang adalah seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. UNESCO, lembaga yang mewadahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan boneka bayangan tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Ini Indonesiaku.

0: Gaspol, gagasan seputar olahraga.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.

Masih di Pro 2, kita masih menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen Gaspol, gagasan seputar olahraga kali ini. Informasinya ini menarik buat kamu simak ya, di mana Serena Williams menandai kembalinya ke lapangan tenis dengan meraih kemenangan di turnamen Queen's Club 2026. Mantan petenis nomor 1 dunia ini menang setelah absen selama 1375 hari. Williams berpasangan dengan petenis muda Kanada Victoria Mboko pada nomor ganda. Mereka mengalahkan unggulan ketiga Erin Rowliffe dan Nicole Melichar dan Martinez dengan skor 7-6, 6-2 pada Selasa kemarin. Ribuan penonton memenuhi Andy Murray Arena London untuk menyaksikan penampilan Williams. Antusiasnya besar menyertai laga pertama legenda tenis Amerika Serikat itu. Usai pertandingan, Williams mengaku menikmati momen kembali bertanding. Ia juga memuji kontribusi Mboko sepanjang pertandingan. Williams mengungkapkan alasan sederhana di balik keputusannya untuk kembali bermain. Ia mengatakan sudah bosan berada di rumah selama libur musim panas anak-anaknya. Petenis berusia 44 tahun ini juga merasa istimewa dapat tampil di Queen's Club. Menurutnya, kesempatan bermain di arena ikonik ini belum pernah didapatnya sebelumnya. William sempat menyatakan menjauh dari tenis tahun 2022 setelah mengoleksi 23 gelar Grand Slam di sektor tunggal, namun spekulasi comeback-nya terus berkembang dalam setahun terakhir. Kembalinya Williams baru dipastikan pekan lalu saat diumumkan berduet dengan Mboko, kedua putrinya Olimpia dan Adira turut menyaksikan pertandingan di tribun. Meski sempat melakukan kesalahan pada awal laga, Williams segera menemukan ritmenya. Ia akhirnya mengamankan kemenangan pertama sejak US Open 2022 lalu. Pada babak kedua, ia dan Mboko akan menghadapi Leila Fernandez serta Laura Sigiman. Pasangan Fernandez melaju usai mengalahkan Alexandra Panova dan Demi Search pada putra pertama. Sementara itu, Williams belum dipastikan apakah akan tampil di Wimbledon bulan depan atau kembali bermain tunggal. Ia mengatakan masih memiliki waktu untuk mempertimbangkan keputusan tersebut.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
0: RRI, Radio Piala Dunia.

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja dulu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama motor gaya baru.
1: Iya, siap.

0: Lagi sibuk apa sih, Dek? Mukanya kesal gitu.
1: Gak terima nih, Kak. Masa personel favorit Ade tuh, girlband yang kemarin tampil pas di Jakarta kemarin, ada yang dibilang lemas coba.
0: Terus, kamu mau ngapain?
1: Pokoknya, aku mau spam head comment banyak-banyak di akun Instagramnya, biar mereka tahu masa yang ngomong kayak gitu.
0: Astagfirullah. Makan, minum aja perlu dijaga. Apalagi lisan dan tulisan, Dek.
1: Iya, maaf deh, dosa ya emang.
0: Bukan hanya itu. Kamu tahu gak sih, sekarang itu ada undang-undang ITE. So, jangan sembarangan komen ya.

Kita masih menyapa kamu di Perahu 2 pukul 13 lewatnya 46 menit nih. Santai siang kita, ya karena santai siang jadi selamat bersantai buat kamu berdua semuanya. Tapi santai ya boleh-boleh aja ya. Iya, yang penting kerjaan kelar gitu ya teman-teman ya. Hari ini mungkin kamu butuh apa ya, space untuk agak-agak sedikit santai-santai. Tapi besok mungkin gak boleh gitu-gitu juga ya. Gak boleh gitu-gitu melulu, masa ya 30 hari atau 26 hari masuk kerja santai-santai melulu gitu kan ya. Kasihan. Kasihan kamunya mungkin ya, atau kasihan bosnya mungkin, ataupun kasihan perusahaannya mungkin ya. Gak kejar target, waduh. Kalau gak ada enak, kalau ada wah mampus tuh akhir bulan ya. Ya kan, akhir bulan bisa error kalau misalnya di awal bulan oke santuy, ntar akhir bulan baru kebut gitu kan, akhir bulan baru kebut. Nah kalau emang bisa dikejar enak, kalau enggak kan ngap-ngapan guys. Gaspol kali ini masih berlanjut, kita masih menyapa kalian tentunya, masih membicarakan tentang olahraga. Kali ini ngomongin seputar e-sport ya, di mana Bigitron by Vitality BTR dan EVAS ini harus melewati jalur berat pada playoff MPL Indonesia Season 17 setelah keduanya berada dalam bagan yang sama dengan Onyx, salah satu tim yang paling konsisten sepanjang musim reguler. Playoff MPL Indonesia Season 17 berlangsung di Jakarta International Velodrome pada 10 hingga 14 Juni 2026. Jalur yang mempertemukan BTR, EVAS dan Onyx diprediksi menjadi salah satu pesaing paling ketat dalam perebutan gelar juara musim ini. Jadi pertemuan dari BTR dan EVAS pada babak play-in ya, pada babak play-in menjadi laga pembuka yang menentukan nasib kedua tim. Tim yang kalah dipastikan tersingkir dari turnamen, sementara pemenangnya akan lanjut ya, akan langsung berhadapan dengan Onyx yang telah menunggu di semifinal upper bracket teman-teman ya. BTR memasuki playoff dengan modal positif setelah tidak pernah kalah dari EVAS maupun Onyx sepanjang musim reguler. Meski demikian, pelatih dari BTR De Ornel menegaskan jika timnya tetap fokus pada persiapan mental dan strategi untuk menghadapi setiap kemungkinan pertandingan. Disampaikan oleh coachnya begitu ya, dari Theo Ornel juga menilai jika tim mereka memiliki tingkat kepercayaan tinggi yang baik menjelang playoff, namun tidak ingin terjebak dalam sikap terlalu percaya diri. Yang jelas cukup percaya diri untuk playoff di season ini, tidak mau berlebihan katanya gitu ya. Di sisi lain, EVAS menghadapi tantangan berat karena belum pernah mengalahkan BTR maupun Onyx selama musim reguler. Namun pelatih EVAS Finn tetap optimistis timnya mampu memberikan hasil berbeda pada fase playoff. Menurutnya target EVAS tidak hanya lolos dari jalur berat tersebut, tapi juga mengamankan kesempatan kembali tampil di ajang internasional. Pertandingan BTR dan EVAS dijadwalkan berlangsung siang ini ya, di tepatnya pada Kamis esok, pukul 18 lewat 15 menit, dan pemenang laga akan menghadapi Onyx pada semifinal upper bracket nih, tahun 2.

0: Akhirnya kesini lagi. Ah, sejuknya. Mon, lihat deh. Wah, cantiknya anggrek hutan ini. Petik satu, boleh ya?
1: Jangan, jangan dipetik.
0: Gak apa-apa lah, kan masih banyak tuh.
1: Ayo deh, jaga jarimu, jaga alammu. Jangan nunggu rusak dulu, baru sadar.

Ini lagu terakhir dari Kehlani dengan Butterfly. Habis itu nanti pukul 14 ya atau pukul 2 kita akan kembali back lagi untuk kasih informasi di Entertainment Room. So used to your dance, tongue too slow to comprehend. I see you duck and dodge at every bend. Afraid to play a card before it's to show your hand. I hope

0: ada lagu dari miliknya Caleb Z dengan It's Only Me. It's Only Me menemani kamu di Pro 2, dan ini lagunya dirilis tahun 2020-an. Waduh, siapa nih di sini fansnya dari Caleb Z, teman-teman? Kita masih menyapa kamu di Entertainment Room, di mana kini Ariana Grande kembali mengukuhkan posisinya di puncak industri musik global. Single terbarunya bertajuk Had That They Made You Love melesat begitu ya ke peringkat pertama tangga lagu Billboard Hot 100.
1: Banyak dia.
0: Jadi pencapaian ini sekaligus membawa solois berusia 32 tahun ini masuk ke dalam klub elit musisi pemilik 10 lagu nomor 1 sepanjang sejarah. Waduh. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, penyanyi peraih Grammy ini mengungkap rasa tidak percaya sekaligus menyampaikan apresiasi kepada para penggemar setianya yang akrab disapa Arinators gitu. Waduh. Habis itu ya, jadi kalau menurut data dari Luminate, Had That I Made You Love Me mencatatkan angka performa yang luar biasa pada pekan pertamanya di Amerika Serikat. Lagu ini cukup sukses ya, dan sukses tepatnya mengumpulkan 23,6 juta stream ya. Kemudian juga 18,9 juta tayangan di radio, serta terjual sebanyak 70 ribu unduhan digital. Performa impresif ini juga mengantarkan lagu itu langsung bertengger di puncak tangga lagu digital Song Sales ya, dan Billboard Global 200. Keberhasilan lagu yang diproduseri oleh Ilya Salmandaza dan Max Martin ini sekaligus menambah rekor pribadi bagi Max Martin yang kini memperpanjang rekornya sebagai produser dengan lagu nomor 1 terbanyak sepanjang sejarah Billboard, yakni sebanyak 28 lagu. Bagi Grande sendiri, ini merupakan pencapaian nomor satu pertamanya sejak kesuksesan lagu We Can Be Friends atau Wait For Your Love pada tahun 2004. Sebagai tambahan, prestasi ini datang tepat saat Ariana Grande memulai kembali rangkaian tour konsernya yang bertajuk Eternal Sunshine Tour di Oakland, ya, di Oakland Arena, California.

0: berjudul Temu Bahagia dari Najwa Zahira. Lagunya dirilis tahun tahun 2024 nih teman-teman ya. Judulnya adalah Temu Bahagia, yang bisa kamu dengerin begitu ya, di Pro 2 tentunya.
1: Maafkan semua yang menyakitimu.
0: Karena kalau gini ya, jadi ini punya pesan, kalau nggak salah gini pesannya itu pesan mendalam lah, penting gitu ya. Pentingnya menguatkan diri sendiri dalam menghadapi keras dan beratnya kehidupan gitu. Yang jelas ini lagu kayak jadi pengingat aja, menjadi pengingat seberat apapun masalah yang dialamin, setiap orang pasti bisa ngelewatinnya. Nah gitulah.
2: Masih aku lihat.
0: Oke deh, kita lanjut ya. Masih menyapa kamu di Pro 2 untuk segmen ini, di segmen kita, segmen Entertainment Room tentunya ya. Kali ini, dan ini ngomongin seputar grup idol pria bernama BTS yang bakal merilis sebuah lagu berjudul Come Over, gitu ya, pada saat perayaan ulang tahun ke-13 bertajuk Festa 2026 berlangsung. Jadi katanya sih lagu ini menyampaikan pengakuan jujur gitu ya, dari sebuah hati. Nah, di setiap momen merasa tersesat, ya gak pelak mencari kamu dan bertanya apakah setelah mengembara dan akhirnya mengetuk pintumu, ini akan tetap diterima apa adanya. Ini disampaikan caption dari Big Hit Music ya, dalam pernyataan resmi mereka. Agensi menyampaikan jika lagu ini sebenarnya udah dirilis pertama kali pada bulan April sebagai lagu kejutan di edisi Deluxe Vinyl dari album terbaru BTS Arirang, tapi perilisannya secara daring akan dilakukan dalam Festa 2026 mendatang, berlangsung pada 12 Juni pukul 1 waktu Korea Selatan, teman-teman. Jadi dari Big Hit Music juga menyampaikan bahwa lagu ini dibuat dengan penuh perhatian dan ketulusan oleh dari para member-member BTS. Menariknya, Suga selaku salah satu rapper dalam grup ini bakal ikut memproduseri lagu, sementara RM dan J-Hope juga tercantum sebagai kontributor untuk lagu ini, teman-teman.

0: sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman Prodo, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sintaka. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.
2: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pukul 14.49 menit di Entertainment Room, kita kasih informasi terakhir buat kalian, teman Pro 2. Bakara Production mempersembahkan film terbaru berjudul Pemikat Jiwa, disutradarai oleh Dom Darmo, di mana film ini mengangkat fenomena pelet yang dirasa dekat dengan masyarakat Indonesia. Trailer dari perdana begitu ya dirilis pada Selasa kemarin 9 Juni ya, memperlihatkan pertemanan antara Wulan yang diperankan oleh Givina dengan Jai yakni Fajar Nugra, di mana Jai diam-diam menyukai Wulan namun ia merasa kesal setelah mengetahui Damar ataupun Erdin Wardayana hendak melamar Wulan. Jai mulai berpikir untuk merebut Wulan dan ia akhirnya mempelajari pelet pemikat jiwa untuk mendapatkan Wulan. Namun hal itu justru membahayakan dirinya. Ceritanya diangkat dari utas populer berjudul Jimat Rambut Pemikat karya Nugro Agung. Kemudian cerita ini dikembangkan bersama para penulis. Film ini turut diperankan oleh Adelia Resya, ada Rafan Al Aryan, ada Yuni Jasmine, MN Kurau Komarudin ya, dan Lucky Moniaga, Ana Zabling, Iskaka Kivano, ada Runi Rudianto, dan ada Rolando Akvano dan lainnya. Jelas film berjudul Pemikat Jiwa akan tayang di bioskop Indonesia pada 9 Juli 2026 mendatang.

Satu lagu terakhir aku kasih buat kamu di Pro 2 dari miliknya si Olivia Rodrigo dengan River Lisa. Setelah itu ada lagu islami bakal menemani kamu di Pro 2 hingga azan asar yaitu pukul 15 lewatnya 1 menit. Tetap bersama kami ya di Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Terkadang orang dengan masa lalu paling kelam akan menciptakan masa depan yang paling cerah. Umar bin Khattab.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Sore ceria bareng aku Widya bakal temani kamu sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2, kita akan sampaikan dulu untuk info Pro 2 yang pertama. Ganda putri Indonesia Rahel Alicia Rose dan juga Feby Setianingrum menjadikan status mereka menjadi juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam WWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pengamat ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni P. Sasmita mengatakan, beberapa sektor ekonomi kreatif masih bisa berpeluang bertahan di tengah ketidakpastian geopolitik dan perlambatan ekonomi global.

0: Info Pro 2.
1: Informasi berikutnya teman Pro 2, ada film Warkop DKI viralin dong. Tayang di bioskop Indonesia mulai 11 Juni 2026. Dono, Kasino, dan Indro mencoba menjadi kreator konten demi meraih popularitas dan penghasilan. Konten horor rekayasa yang mereka buat berubah menjadi teror nyata di desa terpencil teman Pro 2. Teman Pro 2 tentu aja Warkop DKI dengan viralin dong ini hadir sebagai komedi horor segar di tahun 2026 ini. Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id.
0: Info Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, itu dia tadi beberapa info Pro 2 kita pada kesempatan kali ini. Aku kutip dari rri.co.id dan juga dari beberapa situs terpercaya lainnya teman Pro 2 semua. Dan nanti kita bakal simak bareng-bareng ya untuk acara kita di sore ceria ini sampai jam 8 malam nanti. Buat teman Pro 2, pastikan kamu tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya dong dan juga teman aku Dian Sair.

1,7 Pro 2 Sintan, teman terbaik kamu, teman Pro 2 dalam rangka Hari Lingkungan Hidup. Dan REM 121 Alam Bana Wanawai Brigjen TNI Purnomo Sidi. Nah, ini melaksanakan kegiatan penanaman mangrove. Nah, ini berlangsung di Pantai Batu Nenek ya, Palo Sambas, Kalimantan Barat pada Rabu 9 Juni 2026. Dan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup tahun 2026, teman Pro 2. Dan ini merupakan bentuk kepedulian TNI AD sendiri terhadap pelestarian lingkungan sekaligus upaya untuk menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi dan kerusakan lingkungan. Penanaman mangrove ini juga menjadi bagian dari penguatan pembinaan teritorial melalui sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan juga masyarakat. Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih dengan berbagai informasi yang kuberikan buat teman Pro 2 semua di mana aja berada. Dan teman Pro 2, informasi berikutnya di sini ada staf ahli Bupati Skadau, yaitu ada Hermansah, mengungkapkan bahwa berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan juga anak atau Simfoni PPA. Nah, ini untuk periode 2023 sampai Mei 2026 tercatat 47 anak menjadi korban kekerasan seksual dan 72 anak berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban, saksi maupun sebagai pelaku. Nah, teman Pro 2 semua, data ini tentu aja menunjukkan kalau upaya pencegahan dan juga penanganan kasus terhadap anak masih harus terus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Diharapkan melalui rakor ini, teman Pro 2, terjalin koordinasi yang semakin kuat nih antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga terkait serta elemen masyarakat dalam upaya untuk mencegah kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak di Kabupaten Skadau. Hermansah juga menegaskan teman Pro 2 bahwa perlindungan anak ini merupakan tanggung jawab bersama yang gak cuma dibebankan kepada pemerintah aja atau sama aparat penegak hukum aja, tapi juga memerlukan ketertiban dari keterlibatan keluarganya gitu ya, yang aktif, kemudian sekolah, tokoh masyarakat, serta lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan dan juga pendampingan yang baik seperti ini tentu aja menjadi salah satu langkah yang penting banget untuk mencegah anak menjadi korban maupun pelaku tindak kekerasan.

0: Kita semua pernah mendengarnya. Tapi, apa itu perubahan iklim dan apa pengaruhnya terhadap planet kita? Perubahan iklim atau pemanasan global adalah proses pemanasan planet kita. Para ilmuwan memperkirakan bahwa sejak revolusi industri, aktivitas manusia telah menyebabkan bumi memanas sekitar 1 derajat Celcius. Meskipun kedengarannya tidak seberapa, namun hal ini mempunyai arti yang besar bagi manusia dan satwa liar di seluruh dunia. Sayangnya, kenaikan suhu akan membuat cuaca kita semakin ekstrim dan tidak dapat diprediksi. Ketika suhu meningkat, beberapa daerah akan menjadi lebih basah dan banyak hewan serta manusia tidak mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim. Ada banyak yang menyebabkan perubahan iklim. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Selama 150 tahun terakhir, negara-negara industri telah membakar sejumlah besar bahan bakar fosil, seperti minyak dan gas. Gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer selama proses ini bertindak seperti selimut yang tidak terlihat, memerangkap panas matahari, dan menghangatkan bumi. Hal ini dikenal sebagai efek rumah kaca. 2. Pertanian. Percaya atau tidak, kebiasaan makan sapi berkontribusi terhadap perubahan iklim. Sama seperti kita, ketika sapi makan, metana, sejenis gas rumah kaca, menumpuk di sistem pencernaan mereka dan dilepaskan berbentuk bersendawa. Nah, ini mungkin terdengar lucu, tapi jika kamu membayangkan ada hampir 1,5 miliar sapi yang melepaskan seluruh gasnya ke atmosfer, itu pasti akan berdampak loh. 3. Deforestasi. Hutan menyerap sejumlah besar karbon dioksida, salah satu gas rumah kaca, dari udara dan melepaskan oksigen kembali ke dalamnya. Hutan hujan Amazon sangat luas dan efisien dalam melakukan hal ini sehingga berfungsi seperti pendingin ruangan, membatasi perubahan iklim. Sayangnya, banyak hutan hujan ditebang untuk menghasilkan kayu, kelapa sawit, dan membuka jalan bagi lahan pertanian, jalan, tambang minyak, dan bendungan. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap planet ini? Bumi mempunyai banyak iklim tropis dan juga zaman es selama miliaran tahun keberadaannya. Lalu, mengapa sekarang begitu berbeda? Hal ini terjadi karena 150 tahun terakhir, aktivitas manusia telah menyebabkan kita melepaskan sejumlah besar gas berbahaya ke atmosfer bumi, dan catatan menunjukkan bahwa suhu global meningkat lebih cepat saat itu. Tahukah kamu, iklim yang lebih hangat dapat mempengaruhi planet kita dalam beberapa cara? 1. Lebih banyak curah hujan. 2. Pergantian musim. 3. Menyusutnya es laut. 4. Meningkatnya permukaan air laut.
1: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now. Mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih banjir bisa datang kapan aja? Dan meskipun situasi kayak gitu bikin panik, tetap ada cara buat tetap produktif, termasuk belajar. Jadi gimana sih caranya tetap fokus belajar meskipun banjir sedang terjadi? 1. Prioritas utama, keamanan dulu. Pertama-tama, ingat ya, safety is the key. Kalau air sudah mulai naik, jangan nekat tetap di rumah kalau udah terancam banjir. Prioritaskan keselamatan kamu dulu. Kalau udah aman, baru deh lanjut ke tips belajar. 2. Cari tempat yang aman dan nyaman. Setelah memastikan tempatmu aman, yuk cari tempat yang nyaman buat belajar. Misalnya pindah ke lantai 2 atau tempat yang lebih tinggi supaya kamu nggak kesulitan bergerak kalau air semakin naik. Gunakan waktu ini buat rapiin barang-barang yang penting dan simpan di tempat yang lebih aman. 3. Maksimalkan gadget dan internet. Jangan panik karena nggak bisa ke sekolah atau ke kampus kamu. Kamu masih bisa belajar via online kok. Buat aplikasi, e-learning, atau video pembelajaran di YouTube. Dan manfaatkan koneksi internet buat ikut kelas daring. Kalau listrik padam, siapkan power bank atau charger portable agar tetap bisa connect. 4. Belajar dengan sistem fleksibel. Banjir yang datang kadang bikin mood belajar turun. Coba deh atur waktu belajar kamu dengan sistem fleksibel. Misalnya belajar sesingkat 20-30 menit dan istirahat sebentar aja. Ini juga bisa jadi waktu buat bantu orang tua atau tetangga. Jadi gak berasa berat belajarnya. 5. Gunakan waktu untuk review dan menyusun rencana. Kadang bencana kayak banjir bisa jadi momen untuk nge-review pelajaran. Buka catatan dan coba review materi yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Atau buat rencana belajar baru yang lebih efektif untuk kedepannya. Gak ada yang salah kok kalau belajar sambil evaluasi cara belajar kamu sendiri. 6. Ciptakan mood belajar yang positif. Terakhir, teman Pro 2, jangan lupa untuk tetap positif. Banjir memang gak terduga. Tapi coba jadikan ini kesempatan untuk berkembang. Misalnya, kamu bisa coba teknik belajar yang baru atau malah bisa meluangkan waktu untuk hobi lain yang juga bisa mendukung proses belajar kamu. Teman Pro 2, ingat selalu ya, meskipun lagi ada bencana, kita tetap bisa produktif dan positif. Pastikan kamu tetap menjaga kesehatan, terus belajar, dan tetap semangat.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku, Widya dong ya. Dan teman Pro 2 semua, tentu aja kita masih berada di Betang, berita seputaran kota Sintang. Teman Pro 2 semua, nah ini ada Perhimpunan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Kapuas Raya memperingati hari ulang tahun ke-9 dengan menggelar rangkaian kegiatan penuh kebersamaan di Serantung Waterpark Jalan Mungguk Serantung, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang pada Minggu 7 Juni 2026. Salah satu momen yang menjadi perhatian adalah prosesi pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur atas perjalanan organisasi. Dan pemotongan tumpeng ini dilakukan oleh Ketua PDGI Kapuas Raya Dr. Gigi Katarina Ristujati, dan prosesi ini dilaksanakan sebelum kegiatan senam jumba dimulai dan disaksikan oleh para tamu undangan serta peserta yang hadir. Teman Pro 2 di mana aja berada, pemotongan ini kemudian diserahkan kepada perwakilan Kepala Dinas Kesehatan Dr. Hariono Lino, dan prosesi ini terus disaksikan juga oleh Ketua Panitia serta perwakilan berbagai organisasi profesi kesehatan. Teman Pro 2 semua, tentu aja ke depan diharapkan nih PDGI Kapuas Raya semakin solid dan mampu menghadirkan program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat dengan dukungan berbagai pihak, dan mereka juga optimis sekali teman Pro 2 dapat melaksanakan kegiatan yang lebih baik lagi. Teman Pro 2, infonya dikutip dari rri.co.id.

hidup generasi zaman now terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Salah satu tren terbaru yang muncul pada tahun 2025 adalah YONO, singkatan dari You Only Need One. Konsep ini menjadi respon terhadap pola konsumsi yang lebih boros di masa lalu, seperti YOLO, You Only Live Once, dan budaya flexing yang memprioritaskan kemewahan. Cara menjalani hidup dengan prinsip YONO membutuhkan perubahan pola pikir dan kebiasaan. Ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Pertama, fokus pada kebutuhan esensial. Prioritaskan pengeluaran untuk hal-hal yang benar-benar diperlukan. Misalnya nih, membeli barang yang memiliki kualitas baik dan dapat digunakan dalam jangka panjang. Seperti saat kamu memilih pakaian, dengan mempertimbangkan model yang bisa digunakan untuk berbagai acara atau memiliki fungsi ganda. Yang kedua, maksimalkan penggunaan teknologi. Gunakan aplikasi belanja yang menawarkan diskon, poin hadiah, atau cashback. Ini adalah cara cerdas untuk menghemat pengeluaran sekaligus mendapatkan keuntungan tambahan. Belanja dalam jumlah besar sekaligus juga menjadi strategi yang efektif untuk mengurangi biaya pengiriman. Yang ketiga, gaya hidup minimalis. Adopsi gaya hidup minimalis dengan hanya memiliki barang-barang yang memiliki nilai guna. Prinsip ini tidak hanya membantu mengurangi pengeluaran, tetapi juga memberikan ruang lebih di rumah. Gaya hidup minimalis juga membuat kehidupan menjadi lebih teratur. Yang keempat, pilih investasi jangka panjang. Alihkan sebagian pengeluaran untuk investasi jangka panjang, seperti misalnya tabungan atau aset lain yang dapat meningkatkan kestabilan finansial kamu. YONO tidak hanya soal hemat, tetapi juga tentang mempersiapkan masa depan. Yang terakhir nih teman Pro 2, dukungan pada keberlanjutan. Pilih produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada keberlanjutan. Contohnya nih, kamu bisa menggunakan tas belanja setiap kamu ke minimarket. Jadi nggak usah deh pakai lagi plastik-plastik sekali pakai. So, kamu sekarang pilih pola hidup yang mana nih teman Pro 2? YOLO atau You Only Live Once? Atau YONO? You Only Need One.

2. Tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses, pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern, tetapi tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 semua, kita berada di sesi NBS. Dan kali ini teman Pro 2 ada beberapa informasi yang bakal aku bagiin. Nah, pengen tahu dong teman Pro 2, sebenarnya ada dampak buruk gak sih ketika kita itu makan terlalu cepat? Biasanya kan ayo cepat makan gitu kan, cepat makannya, kalau makannya cepat pekerjaan juga cepat selesai, kata orang gitu kan. Ada mitos-mitos tertentu lah begitu ya teman Pro 2. Nah, di tengah tuntutan mobilitas yang tinggi seperti sekarang ini, banyak juga di antara kita-kita nih yang gak sadar sama sekali kita itu terjebak dalam kebiasaan makan terburu-buru. Padahal ritme makan yang terlalu cepat teman Pro 2 ternyata menyimpan dampak buruk yang signifikan bagi tubuh kita. Salah satu pemicu utamanya adalah keterlambatan respon otak kita dalam menerima sinyal kenyang yang secara ilmiah membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Akibatnya teman Pro 2, seseorang cenderung terus menambah porsi makannya sebelum tubuhnya ini sempat menyadari kalau kebutuhan kalori harian mereka itu ternyata sebenarnya sudah terpenuhi. Nah, teman Pro 2 semua, seperti apa sih penjelasannya dan terkait makan yang terlalu cepat ini ternyata memiliki dampak buruk. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune aja ya di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

0: Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman bercampur dengan rasa segar sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.
1: Pro 2 FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih ada aku Widya temani kamu ya di kesempatan sore hari ini. Dan tentu aja kita masih ngomongin terkait kebiasaan makan tergesa-gesa atau terlalu cepat itu ternyata punya dampak buruk. Nah teman Pro 2, kebiasaan makan yang tergesa-gesa ini menjadi karpet merah bagi terjadinya konsumsi kalori berlebih secara nggak sengaja. Jadi ketika makanan dihabiskan dalam waktu yang singkat, akumulasi kalori yang masuk ke dalam tubuh kita ini bakal melonjak drastis. Dan kalau pola ini terus dipertahankan dalam jangka panjang, penumpukan kalori ini tentu aja akan berujung pada kenaikan berat badan yang signifikan sampai memicu obesitas. Selain masalah berat badan, kesehatan saluran pencernaan juga teman Pro 2 menjadi taruhan utama juga ya dari kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena akibat minimnya proses pengunyahan di dalam mulut kita, makanan itu masuk ke dalam lambung kita ya dalam ukuran yang masih sangat terlalu besar. Dan tentu aja hal ini nggak cuma meningkatkan resiko tersedak, tetapi juga memicu berbagai keluhan yang nggak nyaman seperti perut kembung, begah, dan rasa penuh yang menyiksa pada area perut kita.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

0: beredar di sosial media peringatan mengenai kode warna pada ujung kemasan pasta gigi. Kode warna merah, hijau, biru, dan hitam disebut dianggap sebagai tanda kandungan bahan kimia di dalamnya. Kabarnya, biru menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan natural dan obat-obatan. Warna hijau menandakan kandungan natural. Warna merah menandakan adanya bahan natural ditambah bahan kimia. Sedangkan warna hitam sendiri menandakan bahwa pasta gigi mengandung bahan kimia murni. Informasi ini kurang dapat dipercaya ya teman Pro 2, karena kandungan yang disebut-sebut natural dalam pasta gigi sebenarnya juga dibuat dari bahan kimia. Selain itu, yang dimaksud dengan kandungan obat-obatan juga tidak dipaparkan secara spesifik. Faktanya, kode warna yang terdapat pada ujung kemasan tidak ada hubungannya dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Kode warna tersebut semata-mata hanya tanda earmark atau color mark. Tujuan pemberian earmark itu sendiri agar sensor pada mesin pembuatan kemasan pasta gigi mengetahui di mana posisi yang dapat untuk memotong, melipat, menyegel, atau hot press kemasan dengan kecepatan yang tinggi. Selain itu, kode warna tersebut juga berfungsi untuk membantu mesin mengetahui bagian atas dan bawah. Bagian atas berisi logo dan nama merek produk, sedangkan bagian bawah berisi informasi kandungan bahan di dalamnya. Untuk membuktikannya, kamu juga bisa memeriksa kode warna tersebut dan akan terlihat bahwa bagian akhir kode warna persis di ujung tepi kemasan. Kode warna tidak hanya berwarna merah, biru, hijau, dan juga hitam, tapi juga terkadang tak terlihat warnanya. Jadi, kenapa ya warna itu bisa beda-beda? Semua itu tergantung pada kemampuan masing-masing sensor mesin pembuatan kemasan pasta gigi loh. Karena itu, kamu juga nggak perlu ragu untuk mendapatkan manfaat dari pasta gigi. Untuk memastikan kandungan bahan di dalam pasta gigi, kamu hanya perlu melihat di bagian bawah kemasan.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Kita masih ngomongin terkait makan yang terlalu cepat itu memiliki dampak. Nah, teman Pro 2, tumpukan makanan dalam jumlah besar yang masuk secara mendadak, nah ini akan memberikan tekanan ekstrim pada dinding lambung kita, dan tekanan berlebihan ini berpotensi sekali untuk memicu penyakit yang namanya GERD ya, atau naiknya asam lambung ke kerongkongan kita. Jadi, enggak melulu GERD ini disebabkan karena kita itu ya ada memang faktornya karena kita makannya telat, tapi didukung lagi kalau misalnya makannya cepat-cepat, jadilah GERD. Nah, gejala ini teman Pro 2 tentu aja sering banget disertai dengan sensasi terbakar dan nyeri pada dada kita yang tentu aja dapat mengganggu aktivitas kita selama sehari-hari. Sebagai dampak jangka panjang ancaman penyakit metabolik, nah ini juga turut mengintai para pecinta makan cepat. Kombinasi antara kelebihan berat badan dan juga gangguan sistem pencernaan tentu aja lambat laun teman Pro 2 dapat memicu sindrom metabolik, resistensi insulin, sampai penyakit kronis seperti diabetes tipe 2. Oleh karena itu, para ahli sangat-sangat menyarankan banget teman Pro 2 untuk kita itu mulai menikmati makanan secara perlahan dan mengunyahnya dengan sempurna demi investasi kesehatan masa depan. Dan ternyata ini juga mendukung loh buat teman-teman yang mau diet ya kan. Dengan makan lambat itu kayak yang rasanya wah udah kenyang nih gitu teman Pro 2.

cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

Siapa yang suka menggunakan sandal jepit? Dan tahukah kamu asal mula sandal jepit? Ternyata sandal jepit memiliki sejarah yang panjang dan sudah 4.000 tahun sebelum Masehi sejak zaman Mesir kuno. Diketahui, sandal jepit tertua sejauh ini terbuat dari papirus dan dipajang di British Museum dari 1500 sebelum Masehi. Daun palem dan papirus merupakan bahan yang paling umum digunakan di Mesir kuno, sedangkan kulit mentah adalah bahan dipelihara di antara orang-orang Masai di Afrika. Di India, sandal ini sebagian besar dibuat dari kayu dan banyak menggunakan jerami padi di Cina dan Jepang. Di zaman modern, sebagian besar budaya telah pindah ke kulit karet dan tekstil yang lebih kuat. Semakin populer di Amerika Serikat setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Mereka berasal dari Zori Jepang yang dibawa tentara ke Amerika bersama mereka. Pada tahun 1960-an, mereka menjadi dikenal sebagai bagian dari gaya hidup pantai kasual California. Kemudian, mode klasik diciptakan pada tahun 1962 di Brasil oleh sebuah merek alas kaki terbesar di negara tersebut. Pada tahun 2010, lebih dari 150 juta pasang sandal diproduksi per tahun. Ya, kemudian awal 1970-an dan telah menjadi terkenal sebagai pasangan yang bisa diandalkan yang tidak mudah rusak. Sekarang ditawarkan dalam berbagai gaya dan perusahaan produksi lebih dari 2 juta pasangan sandal setiap tahun. Sandal jepit adalah pilihan yang tepat dan populer di kalangan orang-orang dari berbagai usia. Biasanya dipakai dalam pengaturan kasual.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua. Itu dia tadi sedikit pembahasan kita ya terhadap tentang makanan yang kita makan itu terlalu cepat ternyata ada dampak buruknya. Jadi sebaiknya nih buat teman-teman, buat kita semua yang kira-kira makannya itu suka cepet-cepet, kalau gak cepet kerjanya gak cepet kata orang gitu ya, kayaknya harus dipikir ulang deh teman Pro 2 semua, karena ternyata ada dampak buruknya juga. Dan informasinya ini aku kutip dari rri.co.id. Nanti berikutnya teman Pro 2 semua, aku bakal balik lagi masih dengan informasi lainnya yang aku hadirkan buat kamu di kesempatan kali ini. By the way, informasi sekarang ya untuk suasana jalanan kota Sintang terutama di Bandung ini cukup aman, dan cuacanya juga bisa kita rasain bareng-bareng ya teman Pro 2, memang gak terlalu panas, gak terlalu dingin juga, karena agak adem-adem lah. Tadi siang kan, tadi pagi kan sempat hujan ya teman Pro 2, jadi tidak panas menyala.

0: besar. Aku lihat kamu sering banget pakai lilin buat bikin vibe estetik gitu ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau lilin tuh bisa bahaya banget loh buat rumah?
1: Ah, aku sih biasa aja pakai lilin. Itu kan biar rumah jadi cozy gitu, biar enak buat ngopi-ngopi atau santai. Kenapa emang Tika?
0: Nih ya, aku kasih tahu, lilin tuh kalau dipakai asal-asalan bisa jadi penyebab kebakaran rumah loh. Banyak yang nggak sadar, kayak lilin dibiarin nyala terus tanpa diawasi, bisa jatuh atau kena sesuatu yang gampang terbakar, misalnya kain atau kertas gitu.
1: Iya juga sih. Tapi kan selama aku lagi di rumah, aku matiin kalau nggak dipakai. Nggak mungkin lah aku biarin nyala terus.
0: Ya, itu sih bagus. Tapi tetap aja harus hati-hati. Misalnya, jangan pernah ninggalin lilin nyala pas kamu tidur atau keluar rumah. Mungkin kamu pikir, ah, bentar doang kok. Tapi siapa yang tahu kan kalau ada kejadian yang nggak terduga?
1: Oh, iya juga. Jadi harus selalu awasi ya kalau pakai lilin.
0: Betul banget. Selain itu, jangan lupa taruh lilinnya di tempat yang aman, jauh dari bahan yang gampang terbakar. Terus, pastiin juga ada wadahnya yang stabil. Nggak usah pakai lilin yang ujungnya udah kayak abis dimakan naga gitu, karena itu lebih gampang jatuh.
1: Jadi, jangan asal nyalain lilin aja ya. Ada banyak yang harus diperhatiin.
0: Yap. Nah, satu lagi, jangan lupa matiin lilin sebelum tidur atau sebelum keluar rumah, karena api kecil bisa jadi bencana besar loh.
1: Good point. Nggak nyangka ya, lilin yang kelihatan simple bisa bahaya juga kalau nggak hati-hati. Thanks, Tika.
0: Sama-sama, Sari. Lebih baik mencegah daripada nunggu kebakaran, kan? Stay safe, selalu cek sekitar sebelum nyalain lilin.
1: Setuju. Sekarang aku bakal lebih hati-hati deh.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu masih bareng aku Widya. Dan tentu aja teman Pro 2 semua masih buat informasi ringan kita di sore hari ini diiring ya. Teman Pro 2 semua, kalau misalnya kita lagi makan, kita itu kan suka banget tidak apa ya, pokoknya pilih yang manis-manis gitu kan. Padahal sebenarnya kita tuh ada makanan yang enak banget dan walaupun rasanya itu pahit. Nah, teman Pro 2 semua, ada bunga pepaya. Jadi buat sebagian orang kan kuliner berbahan bunga pepaya itu dihindari banget. Nah, ternyata nutrisinya itu banyak, teman Pro 2. Karena selain nutrisinya banyak seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, folat ya. Ternyata bunga daun pepaya ini sendiri bisa mengontrol tekanan darah kita, meningkatkan imunitas tubuh kita juga, dan melancarkan sistem pencernaan, menjaga kesehatan jantung kita dan sirkulasi darah kita juga, serta bisa untuk menangkal radikal bebas, alias dia itu kaya banget dengan antioksidan. Jadi tingginya kandungan flavonoid ya, dan juga zat antioksidan lainnya ini, teman Pro 2, dari bunga pepaya ini berfungsi banget sebagai perisai tubuh kita. Jadi antioksidan ini kan memang tugasnya itu untuk melawan radikal bebas akibat polusi dan juga gaya hidup yang gak sehat, yang tentu aja menjadi pemicu kerusakan sel serta penuaan dini. Nah, teman Pro 2 semua, informasinya aku kutip dari rri.co.id.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Patih Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

Resensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong. Buku biografi Hoirul Tanjung, Si Anak Singkong, menceritakan perjuangan Hoirul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Hoirul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Hoirul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Hoirul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Hoirul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan

ke tahun, mulai dari perusahaan multi finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia, ditawarkanlah kepada Khairul Tanjung, dan di mana Khairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Khairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7. Dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Khairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Khairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Teman Pro 2 di mana aja berada, berikutnya kita akan simak bersama rangkaian lagu bernuansa Islami hingga berkumandangnya azan maghrib untuk Kota Sintang dan sekitarnya hari ini pada pukul 17 lewat 40 waktu Indonesia Barat.

0: tempat pembendaharaan kata-kata. Begitulah pilihan kata yang menggambarkan akal yang kita punya. Jangan sampai ruang hatimu penuh disesaki rasa iri dan benci, hingga hampir-hampir tak menyisakan ruang untuk dicintai. Abaikan saja orang-orang yang membencimu, waktumu dinanti oleh mereka yang mencintaimu. Jika kita berbuat baik lalu mendapati kawan yang tidak suka, setidaknya kita jadi tahu mana yang layak dikawani dan mana yang tidak. Mencaci orang lain tak menunjukkan kelemahannya, tapi jelas menunjukkan kelas dan kelemahanmu. Mencaci maki itu tiada untungnya. Bila cacianmu benar, tiada menambah kemuliaanmu. Bila cacianmu salah, hancurlah kehormatanmu. Ustadz Felix Xiao.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kehidupan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

Ibadah yang kita lakukan belum tentu berpahala, sedangkan maksiat yang kita buat sudah pasti menghasilkan dosa. Berbicara itu mudah, namun sulit dipertanggungjawabkan. Menulis lebih sulit, namun lebih mudah dipertanggungjawabkan. Perbedaan antara bisa dengan tidak bisa itu sangat sederhana, yaitu habits. Terus-menerus manusia tanpa berpuas mengejar sesuatu yang dia inginkan, hingga terlambat ia sadari bahwa semua itu bukan yang ia perlukan. Kesadaran itu sudah setengah kebaikan, setengahnya lagi tergantung kemauan. Ustadz Felix Yeo.

Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal kebajikan ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di sana, mereka diberi perhiasan gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra, dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk kepada jalan Allah yang terpuji. Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 23 sampai 24.

tersimpan di dalam dada tak mampu dijangkau oleh mata. Karenanya, lisan menjadi penanda, wajar orang menilai lewat kata. Ingat bahwa keadaan kita saat ini adalah hasil pilihan-pilihan yang kita buat pada masa lalu. Apabila kita menginginkan keadaan kita berubah, maka konsekuensinya adalah segera mengganti pilihan-pilihan hidup kita. Ustadz Felix Yau.

menyampaikan apa yang diperlukan, bukan menyampaikan apa yang diinginkan. Ilmu itu ada di mana-mana, pengetahuan di mana-mana tersebar, kalau kita bersedia membaca dan bersedia mendengar. Aku belajar dan membaca agar umur orang lain berguna bagiku, dan aku menulis agar orang lain mengambil manfaat atas umurku. Yang memuji lebih penting dari pujian, tiada guna selaksa pujian bila datangnya dari syaitan. Ustadz Felix Yeung.

0: Hey kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, masih bareng aku di Pro 2 kali ini ngebahas terkait kultur kita. Dan tentu aja ada informasi yang cukup-cukup membuat kita menambah lagi wawasan, teman Pro 2. Mungkin kamu pernah dengar yang namanya Cartea. Nah, teman Pro 2, jadi Cartea ini apa sih sebenarnya? Kita bakal ulas bareng-bareng. Jadi bagi sebagian orang kan, kardus ini mungkin cuma dianggap sebagai materi yang sederhana yang digunakan untuk mengemas atau mungkin menyimpan barang aja. Tapi di tangan seniman visual Faisal Darmawan, kardus justru menjelma menjadi medium yang syarat makna dan melahirkan karakter visual bernama Cartea. Nah, teman Pro 2, filosofi ini menjadi salah satu tema utama yang dibahas dalam Art Talk and Workshop Session bertajuk Cartea From Cardboard to Hope, yang digelar sebagai bagian dari rangkaian pameran tunggal di Abeto Resto di Jakarta pada 9 Juni 2026. Jadi dalam sesi artist talk ini sendiri dipandu oleh James Luhu 5. Kemudian Faisal membagikan juga perjalanannya, teman Pro 2, kreatifnya dalam mengeksplorasi kardus sebagai medium berkarya. Dan menurutnya kardus itu memiliki nilai simbolik yang kuat banget karena sering banget dianggap biasa dan juga rapuh, tapi dipercaya untuk melindungi sesuatu yang berharga di dalamnya. Nah, teman Pro 2 semua, seperti apa sih? Kita akan ulas bareng-bareng. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu.

Terkadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

107 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua di mana aja berada. Aku masih buat temani kamu pada kesempatan kali ini. Dan tentu aja kita berada di sesi kultur kita dan kita masih ngomongin terkait Kartia. Jadi teman Pro 2 semua, Kartia ini sendiri adalah metafora kehidupan. Nah, ini berdasarkan penjelasan dari Faisal. Jadi Faisal tuh bilang kalau kardus ini adalah metafora kehidupan. Dia terlihat sederhana, bahkan sering diabaikan, tetapi memiliki peran penting untuk menjaga dan melindungi sesuatu yang bernilai. Dari pemikiran inilah teman Pro 2 akhirnya muncul yang namanya Kartia ini sendiri. Jadi Kartia ini adalah karakter visual yang menjadi identitas dalam berbagai karya Faisal. Dan karakter ini teman Pro 2 hadir sebagai representasi emosi dan juga pengalaman manusia yang kerap sulit sekali diungkapkan melalui kata-kata. Dan melalui Kartia ini Faisal berupaya teman Pro 2 untuk menciptakan ruang refleksi yang memungkinkan setiap orang itu menemukan makna dan pengalaman yang profesional. Dan karakter ini gak cuma dibatasi oleh satu cerita atau emosi tertentu, melainkan menjadi simbol yang terbuka untuk berbagai interpretasi. Nah teman Pro 2, jadi gak cuma berbagi cerita di balik proses kreatifnya, Faisal ini juga mengajak peserta untuk terlibat langsung teman Pro 2 melalui mini workshop dan juga painting session. Dalam sesi ini sendiri peserta itu diberikan kesempatan mengeksplorasi ide, terus juga ekspresi visual menggunakan cat akrilik dengan dukungan material dari Dealer Rowney. Dan teman Pro 2 semua, tentu aja kegiatannya ada sharing session. Nah ini biasanya menghadirkan presentasi karya dari sejumlah peserta terpilih. Dan melalui sesi ini terciptalah dialog yang lebih lekat, yang lebih dekat lagi antara seniman dan juga peserta mengenai proses kreatifnya itu seperti apa, inspirasinya dari mana gitu kan, serta makna yang terkandung dalam setiap karyanya sendiri teman Pro 2.

Teman Produa, pernah gak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan? Radio Republik.

Masih di 90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu bareng aku Widya dan tentu aja teman Pro 2 semua, kita balik lagi untuk informasinya. Jadi untuk seni Kartia ini sendiri teman Pro 2 pastinya udah pada tahu ya sekarang ya. Nah, tentu aja lewat program ini teman Pro 2 Faisal Darmawan ini juga menunjukkan kalau karya seni itu enggak cuma lahir dari material yang mewah-mewah atau yang kompleks aja, dari selembar kardus yang sederhana tentu aja lahir sebuah medium bercerita tentang harapan, perlindungan dan juga pengalaman emosional manusia yang universal banget. Teman Pro 2 semua di mana aja berada, itu dia tadi informasinya untuk kultur kita kali ini. Semoga saja nih bermanfaat buat teman Pro 2 semua tanpa terkecuali, dan lebih kenal lagi deh terkait seni yang ada di Indonesia. Ternyata gak cuma seni-seni itu aja, ada seni yang namanya Kartia ini sendiri yang bahannya itu ternyata lewat kardus. Kalau misalnya kamu penasaran bentuknya itu seperti apa sih gitu kan, kayak gimana sih, aku baru dengar nih seni Kartia ini sendiri. Kamu bisa tanya sama Mbah Google, teman Pro 2 semua, kayak gimana sih rupa atau wujud dari seni Kartia ini sendiri, karena memang baru. Tapi yang jelas itu memang terbuat dari kardus gitu guys. Nah teman Pro 2 semua, jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Sintang teman terbaik kamu, karena berikutnya nanti aku bakal hadirkan dulu ada 3 info untuk info Pro 2, terus nanti kita akan gabung juga bareng Pro 2 RRI Jakarta untuk ikuti MLC teman Pro 2 semua. Seperti biasa dong, ada artis ternama yang bakal hadir bincang-bincang bareng teman-teman aku di Pro 2 RRI Jakarta. Oke deh guys, semangat.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Prodware
3: 90,7 Prodware Sintang, teman terbaik kamu. Kita akan hadirkan terlebih dahulu untuk info Prodware. Jung Kyung Ho dan So Young Girl Generation, nah ini dikonfirmasi telah mengakhiri hubungan asmara setelah mereka itu bersama selama 14 tahun. Perpisahan disebut terjadi karena kesibukan jadwal masing-masing yang membuat keduanya semakin merenggang. Kedua agensi menyatakan mereka tetap menjaga hubungan baik dan memilih melanjutkan sebagai rekan kerja. Kita beralih ke informasi berikutnya, teman Prodware semua. Ada Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN 25 Sintang. Nah, ini meraih juara umum, memborong 28 medali di ajang Olimpiade Olahraga Siswa Nasional, Lomba Keterampilan Siswa Nasional, dan Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
2: Info Prodware.
3: Informasi berikutnya, teman Prodware semua, di mana aja berada, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno meyakini Jakarta akan semakin berkembang sebagai pusat perfilman nasional. Keyakinan ini didukung pertumbuhan industri perfilman di Indonesia yang menunjukkan capaian positif dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, peningkatan jumlah penonton film nasional ini menjadi indikator kuat berkembangnya industri kreatif Indonesia saat ini. Sejumlah karya sineas tanah air juga berhasil memperluas pasar hingga ke berbagai negara. Salah satu capaian tersebut ditunjukkan lewat film Ghost in the Shell yang meraih jutaan penonton selama masa penayangan. Film ini juga berhasil memperluas distribusi internasional dan menjangkau pasar di berbagai kawasan. Teman Prodware, informasinya dikutip dari rri.co.id.
2: Info Prodware.
3: Dan teman Prodware, itu dia tadi untuk 3 info Prodware kita kali ini. Berikutnya aku bakal ajak kamu, seperti yang sudah aku sampaikan tadi di awal, teman Prodware semua, kita bakal bareng-bareng untuk menyimak ADMLC bareng Prodware RRI Jakarta. Buat teman Prodware, tetap stay tune dan semangat selalu di 90,7 FM teman terbaik kamu. Aku Widya dan juga rekan aku di MCR. Selamat menikmati ya. Bye.

0: welcome back to MLC. Dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah tersambung bareng sama Edit di Zoom. Ada Bang Buana Pascal dan juga 440. Halo. Wow, ramai sekali malam hari ini. Ini rasanya Edit kayak lagi dikeroyok gini ya.
1: Dikeroyok ya.
0: Gimana kabarnya abang-abang ini? Bang Buana gimana kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat baik.
2: Saya pun baik juga.
0: Bang Adib.
1: Malam ini saya mau kenalin dulu ada Bang Pakis di 440.
0: Yes.
1: Terus kemudian ada Bang Adit. Ada satu lagi. Ini Bang Adit yang ganteng itu. Terus ada satu lagi. Satu lagi Mas Hakim. Tapi dia lagi flight. Lagi terbang dari. Dari mana? Dari Melbourne.
2: Dari Melbourne.
0: Yeah. Alright.
1: Siap.
0: Oke, okay, tapi sudah diwakili dengan dua personilnya 440.
1: Siap.
0: Tapi kenapa namanya 440 padahal anggotanya bertiga?
1: Nah
0: kenapa tuh? Betul,
1: dari Adib juga, Bang Adib.
2: Oke. Okay, halo Adit.
0: Halo, okay. Halo Bang.
2: Oke, okay, ceritanya gini. Asalnya 4.
0: Okay.
2: Karena lagi the other guy whose name is Cem.
0: Oke.
2: Okay. He felt sick, dia sakit, jatuh sakit. Dia akhirnya dia bilang dia udah mau I'm gonna stop singing. Dia mau pulang ke kampung.
0: Oh, oke. Okay. Berarti
2: so he's now concentrating more. Dia lagi fokus pada
0: kesehatan.
2: Pada apa? Graphic designing.
0: Oh, oke. Okay. Graphic designing ya. Yeah. Alright. Yeah. Oke. Okay. Jadi cerita awalnya berempat.
3: Tapi, iya, tapi Edit berempat apa bertiga itu tidak ada hubungannya dengan 440 itu.
0: Oke.
3: Okay. 440 itu adalah frekuensi untuk perfect pitch.
0: Oh, oke. Okay. Perfect pitch ya. Benar.
3: 440 Hz.
0: Oke, berarti sebenarnya nama 440 itu enggak ada nyambungnya sama jumlah
2: 420. Enggak ada.
0: Gak ada juga ya kalau 420 ya.
2: Iya. Tapi cuma bukan. Cuma kalau umurnya mereka 20, tambah lagi 20 jadi 440, kami udah 40.
0: Berarti cocokologinya adalah umurnya ya.
2: Aduh.
0: Alright. Oke, dan
2: Anyway, thank you. Terima kasih ya karena invite 440 together with you.
0: Alright.
2: Oh, and Buana Pascal for this.
1: Yes. Interview. Terima kasih Edit.
0: Betul.
1: Berdua juga udah invite kita bisa main-main.
2: We just wanna share. You are the first Indonesian radio station that interviewed us.
0: Wow, really?
2: Oh, wow, betul.
0: It's an honor for me.
2: It's an honor for us. Thank you to you and to
0: Buana
2: Pascal.
0: Alright.
1: Thank you.
0: You're welcome, bro. Benar-benar. Karena di single terbaru ini, berarti 440 ini kolaborasi barengan sama Buana Pascal gitu. Tapi sebelum kita ngomongin soal lagunya, gue pengen tahu gimana sih cerita di balik pertama kali nih Bang Buana sama 440 ini bertemu. Mungkin dari Bang Buana, gimana ceritanya Bang?
1: Oke, ketemu 440 itu sebetulnya saya dulu sempat kerjasama sama salah satu manajer di ruang musik lah.
0: Okay.
1: Di Malaysia, Abang Aswat. Kebetulan saya dengan dia itu dari dulu udah ada bikin event-event kecil, terus dan dia juga punya link yang banyak buat artis-artis dan kreatif, industri kreatif di Malaysia. Jadi kebetulan yang megang 440 sekarang tuh memang dari Bang Aswat gitu loh.
0: Okay.
1: Selain memang mereka ini lagi up lagi mau naik lagi karena mereka kemarin sempat ganti personil.
0: Yes.
1: Terus kemudian mereka juga nih sempat featuring dengan beberapa artis-artis di Malaysia yang bagus kayak Nori Azi.
0: Yes.
1: Terus ada siapa lagi? Fakis kemarin
2: Jacqueline Victor
1: itu Malaysian Idol kalau nggak salah.
0: Oke.
1: Okay. Yeah. Oke, okay, terus ada punya ada beberapa artis-artis lah. Nah, kemudian mereka nih kayaknya memang lagi bangun lagi, bikin ini lagi untuk mungkin akan create apa namanya EP.
0: Oke. Okay.
1: Yeah. Mungkin mereka akan bikin dari lagu-lagu yang ini dikumpulin kerjasama dengan Sony Music Malaysia, mm-hmm. Bang Aswad juga dari Cloud Works Record. Mereka tuh kayak bikin itu, jadi akhirnya saya diajak untuk kolaborasi dengan 440 gitu loh.
0: Yeah.
1: Tadi juga kenal udah lama ya Dip ya, udah dari mulai ini ya Dip, dari sebelum COVID.
2: Wow. Selepas COVID.
0: Berarti 2000.
2: It was during COVID.
0: Okay. Mm-hmm.
3: Pas COVID. Ah, betul.
1: Berarti, during COVID ya, betul.
0: Berarti sekitar 2022, 23.
1: 22 ya.
0: Berarti cukup lama ya pertama kali ketemu.
1: Lumayan. Lumayan sama Adip, sama anak 440 itu udah lumayan.
0: Oke, tapi kenapa akhirnya single ini baru dirilis di tahun 2026 ini?
2: Mungkin rezekinya di tata.
1: Mungkin rezekinya di sekarang di sini, betul-betul kayak rezekinya di sini. Benar, itu sudah big. Lagunya udah berubah aransemen 3 kali.
0: Oh iya. Wow.
1: Udah berubah aransemen 3 kali dari pertama, kedua, mm-hmm. sudah mulai fix, lempar ke anak-anak di mm-hmm. Malaysia, tag mm-hmm. lagi, belum dapat lagi, akhirnya kita pending lagi, hot lagi. Akhirnya di tahun ini kita bisa dari tahun kemarin sebetulnya kita tag ya.
2: Tahun kemarin ya.
1: Iya, tahun kemarin. Baru rilis tuh kemarin ini.
2: Iya, okay. Kemarin. Because karena kita mau beri yang terbaik.
0: Yes.
2: Kita mau beri yang terbaik lagi. Anyway, lagu ini mm-hmm. totalnya digubah mm-hmm. Oleh Bona Pascalnya sendiri. Ya, yeah, jadi arrangement awalnya arrangement vokal dari kami 440.
1: Betul.
0: Okay.
2: Awal. Jadi kedua we change the arrangement of the music. Until the third one, then I told Abang Aswad, we 440 told Abang Aswad, bilang sama Abang Aswad, Abang Aswad ya udah aja, biarin aja Bona yang urus.
1: Yeah, urus. Makanya Adip. Jadi rekamannya juga di Malaysia, ketemu anak-anak 440, terus kita sama-sama vokal juga lihat arrangement tuh ada memang beberapa dari saya, cuman di sana kita bisa menyesuaikan lah.
0: Okay.
1: Ya bisa biar ketemu anak-anak lebih enak kan.
0: Betul.
1: Jadi
0: betul,
1: akhirnya betul. Harusnya memang bisa lempar by data kan. Mm-hmm. Kita by data biar mereka tag di Malaysia, saya tagin, tapi kayaknya memang lebih enak kalau langsung kita ngumpul ya. Gitu.
0: Alright.
2: Ya langsung. Nah,
0: okay. Exactly. Bye. Alright. Oke, okay, berarti bisa dibilang ini adalah proyek yang bisa dibilang sangat-sangat detail ya, karena emang beberapa kali dirubah aransemennya, bahkan Bang Bona juga sampai terbang ke Malaysia untuk hasil yang maksimal tentunya. Alright, nanti kita bakal ngobrol lagi barengan sama 440 dan juga Bona Pascal setelah yang satu ini. Kita bakal ngobrolin soal single terbarunya yang berjudul Kau Yang Kutunggu. Alright, jadi
1: thank you Nid.
0: Jadi tunggu dulu buat teman Pro 2 semua yang mau bertanya, sabar dulu ya. Kamu bisa taruh dulu pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Karena setelah ini kita bakal ngobrol lagi bareng sama 440 dan juga Bona Pascal. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Kita masih bersama di MLC Teman Bro 2 dan kita masih ngobrol barengan sama Bona Pascal dan juga 440.
1: Halo.
0: Alright, ngobrolin soal kolaborasi di single Kau Yang Kutunggu nih. Kenapa akhirnya Kau Yang Tunggu nih terpilih menjadi kolaborasi 440 dengan Bona Pascal? Mungkin dari Bang Adib.
1: Oke, okay. It's like the story ceritanya bermula it's happened previously. It was not with Bona Pascal.
0: Okay.
1: Yeah. Cuman he just wanna be the producer. He just wanna be the songwriter. Give it to us, then the song will be fully to 440 for the first one.
2: Jadi mereka sendiri sebetulnya.
0: Okay.
2: Dan judulnya dan Adib kasih tahu judulnya pertama tuh apa?
1: Nama isyarat tubuh.
0: Apa isyarat tubuh?
1: Isyarat tubuh
3: asalnya.
0: Oh, wow. Kok agak jauh ya? agak jauh ya. Gimana tuh ceritanya akhirnya dari isyarat tubuh berubah menjadi Kau Yang Kutunggu?
2: Itu berubahnya ya pas di sana di lagi kita lagi recording di Kuala Lumpur, kita semua lagi dalam studio.
0: Oke.
2: Okay. Terus saya punya my opinion atau mungkin saya langsung tiba-tiba changing, ya maksudnya langsung tukar bagaimana nih, Dip, kalau kita anak-anak lagi semua kan, bagaimana kalau kita tukar judulnya dari isyarat ke apa namanya Kau Yang Kutunggu? Kayak kalau isyarat tuh kan terlalu banyak ya.
0: Iya.
2: Artinya tuh terlalu banyak loh.
0: Betul.
2: Isyarat tubuh tuh kayak apa ya gitu. Tapi ini kan kalau Kau Yang Tunggu kan lebih spesifik gitu loh. Maksudnya spesifik bahwa lo yang gue tunggu gitu loh.
0: Oh gitu. Oh
2: berarti. Gitu. Jadi.
0: Berarti kayak spontaneous jadi, aja kalo, ya. Tiba-tiba keluar Kau Yang Tunggu gitu ya.
2: Iya kan Fakis waktu itu ya.
1: Lebih mudah dipahami. Iya. Iya.
2: Lebih dan semua langsung bilang iya.
0: Itu. Oh wow.
2: dan tidak ada perdebatan.
0: Oke, langsung.
2: Enggak ada yang. Jadi kita harus ambil ini dulu kan. Ya, suara biar sama-sama enak lah.
0: Oke. Okay.
2: Dan Adib lo, itu. Dan semua ya. Oke, okay, sudah itu.
0: Gitu. Benar. Oke, okay, kalau dari Bang Fakis gimana nih proses produksinya? Kolaborasi bareng sama Bona Pascal gimana rasanya? Impression ya.
1: Saya sih yang paling junior dalam 440. Jadi pengalaman saya tidak banyak. Jadi waktu itu bila mereka bilang mau nyanyi sama penyanyi Indonesia,
0: okay,
1: saya put high hopes dan sangat-sangat nervous. So, kita tak pernah kan. Tapi setelah duduk bersama-sama, record, kita praktis, aku rasa wah, jadi senang bekerja dengan Bona. 440 of course lah, kita dah nyanyi selalu dengan Bona, jadi macam wah, I expected higher, tapi bukan maksudnya tidak bagus. Aku expectkan susah. Jadi begitu senang kerja sama Bona dan juga Romeo. Romeo yang namanya?
3: Macho
1: Romeo pula. Macho. Jadi a very good experience.
0: Alright. Menarik. Tapi kan tadi sempat di spill gitu kan, kalau sebenarnya awalnya lagu ini tuh akan dinyanyikan 440 doang. Tapi akhirnya Bang Bona Pascal juga ikutan. Tuh ada alasan tertentu enggak sih sebenarnya kenapa?
1: Karena alasannya alasannya mudah. Kan asalnya kita berempat.
0: Oke.
1: Okay. 440 kan asalnya berempat.
0: Betul.
1: Jadi kalau yang kami bertiga enggak ya aku rasa macam aku mau juga Bona ada dalam recording ini. Suara Bona harus ada. Yeah. I just mau bilang, okay, aku bilang, okay, Bona harus ada. Then we dan kita call sama Bona. Bona cakap, okay, ya udah, let's do it.
0: Alright.
2: Berarti yang decision maker siapa? Pengambil keputusan untuk itu?
0: Siapa tuh?
2: Jadi Abang Aswat. Bang Aswat atau Pak Adib?
1: Abang Aswat.
2: Yang Abang Aswat, oke. Okay.
0: Abang Aswat berarti pertama yang mikir kayaknya harus Bang Bona juga ikutan nih. Gitu ya berarti ya.
2: Iya, kayaknya begitu ya.
0: Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal lagunya, Kau Yang Kutunggu. Ini sebenarnya cerita di balik lagu ini apa ini? Menceritakan tentang apa ini?
1: Ah, itu kasih biar let the songwriter.
0: Alright. Bang Bona, the time is yours.
2: Oke. Okay. Sebetulnya tuh ceritanya tuh nggak gak berbelit-belit ya. Maksudnya saya pengen bikin ini, dia tuh lagi memang belum berani untuk, karena mungkin trauma dengan cinta yang lama.
0: Oke.
2: Trauma cinta yang lama, dia gak mau jalanin bangun lagi, wake up lagi untuk masalah percintaan ini. About the love.
0: Yes.
2: Cuman ketika dia lihat orang ini, dia langsung kayak punya energi yang beda. Oh, kayak punya ketarik gitu loh, kayak ini kayaknya nih dia nih orangnya nih.
0: Oh.
2: Jadi gitu. Jadi sebetulnya ya itu problemnya adalah dia masalah dia udah enggak mau lagi dulu untuk membangun percintaan dalam hidupnya, tapi ketika lihat orang itu langsung wow, ini kayaknya nih orangnya. Kan biasa kan kayak gitu kan?
0: Iya, benar-benar.
2: Ada sign-sign yang
1: itu
2: ada sign-sign yang kita enggak.
1: That's the reason why the title of the song should be Isyarat Tubuh.
0: Okay. Oh, I know. Dapat. Kenapa bisa ada judul Isyarat Tubuh? Itu kan. Menarik.
2: Punya dia.
0: Okay.
2: Body language. Body language. Itu sebetulnya Isyarat Tubuh karena dikode simbol dari.
0: Alright.
2: Yeah, body language.
0: Body language ya. Alright. Tapi kalau ngomongin soal trauma cinta nih, mungkin dari abang-abang ini ya, mungkin soal cinta kayaknya udah berpengalaman banget kan. Ada tips gak nih? Gimana mungkin ada nih teman-teman Pro 2 pendengar kita yang dengerin malam hari ini mungkin lagi mengalami trauma cinta. Gimana akhirnya bisa ngebuka hati lagi nih buat menerima cinta itu? Mungkin dari Bang Fakis,
2: dari Fakis dan Adib dulu lah.
0: Boleh.
1: Cinta itu buta dan boleh membutakan. Cewek itu buta gue. Tapi dia cinta ini terlalu besar maksudnya. Kalau kita cuman gagal satu kali, dua kali, tiga kali, kita udah give up. Bayangin waktu kita kecil, kita sering jatuh dan terus bangun, jatuh dan terus bangun, jatuh, luka, patah, tapi tetap bangun. Alright. Karena kita mengejar apa yang kita cinta. Contoh ibu kita atau permainan, kan itu kita cinta bikin kan.
0: Yes.
1: Jadi kita sanggup jatuh dan bangun, jatuh dan bangun. Jadi janganlah, aku suruh kepada semua, jangan jatuh cinta, tapi berdirilah dalam cinta.
0: Abang-abang kan ini emang beneran paham tentang cinta nih kayaknya ya.
2: Oh, sudah terlalu paham.
1: Ya, sudah.
2: Ini sudah semua nih.
1: Senior dalam percintaan.
0: Senior, bener.
2: Senior.
0: Kalau dari Bang Adib ada gak nih tipsnya?
1: Oke. Okay. For me, untuk aku, selalu orang bilang aku fail, aku gagal, kan? Gagal dalam bahasa Inggrisnya fail.
0: Yes.
2: Yeah.
1: Jadi kalau kamu bahagikannya F-A-I-L, you will become first attempt is always a lesson.
0: Oh.
2: Yeah.
1: First attempt is always a lesson.
0: F-A-I-L,
1: first attempt is a lesson. Jadi kalau setiap kali kamu fail, pada kamu, to wait for, untuk kamu feel itu it's a first attempt.
0: Benar.
1: Jadi untuk aku sabar, pasti dia akan datang. Kamu nggak tahu kapan, tapi pasti dia akan datang. Kamu cuman berdoa dan yakin. If you not, kalau kamu nggak, kalau kamu nggak yakin, gimana dia mau datang, betul nggak?
0: Betul.
2: Yes.
1: Benar. And then one more. Never do not afraid to approach. Dan itu aja.
0: Okay. Benar. Jangan takut.
1: Aku boleh tambah satu tak?
0: Boleh. Silakan, Bang Faris.
1: Jangan mencari cinta, minta cinta. Pasti Allah kasih.
0: Asik. Ini dia. Tapi yang jelas kalau kamu mungkin trauma cinta, mungkin kamu belum dengerin lagunya For 40 dan juga Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Mungkin setelah dengerin lagu ini akan menemukan cintanya. Kita gak ada yang tahu ya. Jadi kita bakal dengerin dulu single terbaru kolaborasi For 40 dengan Bona Pascal, Kau Yang Kutunggu. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama 440 dan juga Boda Pascal.
1: Yeah.
0: Alright, tadi kita udah dengerin single kolaborasi mereka, Kau Yang Kutunggu nih. Ini bahkan ketika di play langsung ada yang komen di live chat YouTube RRI Jakarta. Dari Catherine Devi Jenny nih, katanya, wow, amazed, lagunya keren.
2: Oh, thank you Devi.
0: Gokil.
2: Enggak, tahu dari kota mana?
0: Oh, dia nggak bilang dari kota mana. Harusnya bilang dulu ya dari kota mana ya. Mungkin Catherine bisa bilang dari kota mana, karena emang
2: Bandung hadir gitu.
0: Bandung hadir, bener.
2: Jakarta hadir.
0: Bener. Karena bahkan pendengar ya Bang Fahis pun ada yang dari Bogor katanya ya.
1: Itu kalau di TikTok.
0: Oh, ada kali di TikTok. Bener, siapa tahu malam hari ini juga mendengarkan kan.
1: Mungkin.
0: Alright, tapi kalau dari secara musik nih, sebenarnya ini arahnya kan berarti ke R&B gitu kan?
1: Iya.
0: Emang sebenarnya dari genrenya 440 sendiri, atau emang khusus spesial di lagu ini, atau mungkin ada treatment yang berbeda nggak sih untuk single ini barengan sama Bang Bona Pascal?
2: Mau siapa yang jawab?
1: Pakis. Kalau saya sih aslinya saya bukan penyanyi R&B.
0: Oke. Okay.
1: Saya penyanyi dengan band, tapi saya jatuh cinta apabila saya join the 440 dalam satu lomba nyanyi di TV, local Malaysian TV.
0: Betul.
1: So, saya belajar cara-cara harmony dan saya fall for that. Seolah-olah kita menggunakan suara ini sebagai instrumen. Instead of kita bermain alat muzik, kita menggunakan suara kita sebagai instrumen. Jadi, bila sudah dapat gabung dengan 440 ini, dan terutama sekali bila dengar lagu Kau Yang Kutunggu ni, jadi aku langsung berpeluang mengeluarkan apa yang telah aku belajar dari mereka ini.
0: Okay. Alright. Benar. Okay. Tapi kalau misal ada nih teman pro 2 yang pengin dengerin, paling cocok nih sebenarnya dengerin Kau Yang Kutunggu ketika apa nih momennya nih? Momen yang cocok. Mungkin dari Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
2: Bang Adip.
1: Momen yang cocok.
0: Benar.
1: The right time.
0: Yes.
1: The right time when you are really really in love.
0: Okay.
1: Kamu kan kadang-kadang, you know, sometimes you are expecting someone, you know.
0: Yes.
1: You expecting someone to text.
0: Betul.
1: Kita lagi menunggu dia text dari dia, WA dari dia atau apa-apa.
0: Yeah. Kan?
1: When we text, dia nggak reply, just blue tick.
0: Okay.
1: Okay. I'm giving you the scenario. Kamu tunggu, reply-nya enggak reply. Ya udah, relax. Buka aja lagu 440, Kau Yang Kutunggu. Jadi kalau udah dengar, bila dia udah message, sudah when you reply, kamu antar lagu itu pada dia.
0: Guys. This is yours. That's the right time ya buat dengerin lagu ini ya. Benar. Tapi pernah enggak sih abang-abang ini, dan mungkin dari Bang Bona, Bang Adi, Bang Fahis gitu ya. Pernah enggak ngerasa capek gitu nungguin sesuatu atau mungkin nunggu seseorang?
1: Pasti apa saja menunggu ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan.
2: Sama. Saya tidak suka kalau menunggu.
1: Tapi bila Kau Yang Kutunggu itu sampai, berbalui segala kenyataan itu.
0: Oh,
1: berubah.
0: Okay.
1: Semuanya berubah.
0: Betul.
1: Semuanya berubah.
0: Langsung lupa semua rasa kesalnya, rasa bosannya ketika nunggu ya.
1: Betul. kan seperti like I said, it's ini satu perkara yang sangat-sangat membosankan. Tapi imagine kalau kamu di you are waiting at the mall or what you're listening to the song.
0: Yes.
1: Your face surely is like, shit, where is this girl? She's not here. Tapi bila lagu itu dengar, dia lintasannya di depan mata.
2: Itu motivasi.
0: Bener.
2: Kadang-kadang begini, Dit. Kalau kita nunggu itu kan sebetulnya apa yang kita kita kan pengen cepat-cepat tahu kan ini dia bagaimana.
0: Yes.
2: First impressionnya itu yang kita pengen tahu tuh.
0: Betul.
2: Yang, oh, gila kayak gitu. Jadi pertama kali ketemu lagi tuh kayak gimana gitu loh. Kayak ada something gitu loh.
1: Iya.
2: Ya something like that lah.
0: Benar. Yang ya, ya kita udah gak sabar gitu ya. Benar.
1: Iya, kayak di sinetron. Kalau ini lintas di depan, kayaknya pasti dia bilang ya Allah, ampuni aku ya Allah, ya Allah, ampuni aku ya Allah.
0: Benar. Alright. Tapi aku penasaran deh. Mungkin nanti bisa dijawab satu-satu ya dari Bang Fahis dulu nih. Ada enggak part atau lirik favorit dari lagu Kau Yang Kutunggu? Mungkin dari Bang Fahis.
3: Sebenarnya part last sekali itu tidak ada dalam lirik. Kita create waktu itu juga. Okay. Kamu di dalam hidup aku. Amat ku lepaskan. Lepas tu kita pecah dengan harmoni. Aku kalau di lagu ini, kalau mau dengar suara aku, part yang yang halus-halus.
0: Okay. Alright. Yang soft-soft.
2: Yang paling tinggi suara.
0: Oh iya. Yeah. Okay. Itu part favoritnya Bang Fahis. Kalau dari Bang Adi,
2: falsetnya tinggi banget.
1: kalau untuk apa? Untuk aku. Mm-mm. Aku kalau aku keseluruhannya.
0: Okay, kenapa tuh?
1: Cause penceritaannya.
0: Oh wow.
1: The story. Mm-mm. The storytelling of the song. Aku suka dari awal sampai akhir. Karena it's telling me a story.
2: Story.
1: Bila because I love to visualize what I love my kind of person kalau aku nyanyi. Mm-mm. If aku menyanyi, aku akan paham liriknya and then aku visualize.
0: Okay, alright.
1: Then I know. Then you can get the mood. Oh, gini gila. Aku dalam inside my heart, I was telling you, ini Bona gila nih. Ini sudah berapa kali putus cinta ini anak.
0: Mungkin Bang Bona klarifikasinya silakan.
1: Bro, I'm stating the fact. Imagine it gak bisa satu perkataan akan keluar tulisannya. Ini enggak bisa keluar unless you experience that moment, you know?
0: Yes, benar.
1: Yeah. Because apa yang keluar dari penulisannya semuanya datang dari hati.
0: Hati, betul.
1: Jadi aku harus menghargai dari awal penulisannya sampai akhir.
0: Gokil.
2: Iya, betul. Itu harus dari di dalam
1: diri.
2: Iya. Yeah. Betul.
3: Ini juga sebenarnya kalau Adip perasan, Adip dari Singapura, aku dari Malaysia, Bona dari Indonesia. So kita ada tiga negara.
0: Tiga negara yang bersatu di malam hari ini ya. Luar biasa.
2: Adip sampai sekarang masih Singapura.
1: Hmm, masih ya kan, Adip?
2: Masih Singapura. Jadi betul ini jadi tiga negara bukan
0: Bukan dua doang ya.
2: Ini sebenarnya tiga negara.
0: Betul.
1: Udah bermastauti di sini udah 22 tahun.
0: Oh iya.
2: Kalau pokoknya kayak Adi bilang, memang lagu itu memang kalau gak bisa dipotong-potong sih. Tapi kalau menurut intonasi ya sesama Kiss. Lagu part yang terakhir di outro-nya.
1: Mm-hmm. It was unplanned.
2: Jadi itu juga baru dibikin beberapa sebelum.
1: Ya benar.
2: Betul. Right. Gak ada planning sama sekali untuk bikin itu.
0: Okay, berarti sebenarnya proses produksinya ada juga hal-hal yang mungkin tiba-tiba muncul idenya ketika recording gitu ya. Berarti banyak bagian itu. Ya.
1: Wow. Iya, ini gila nih Bona.
2: pasti.
0: Ya kita.
3: Dan ini di sini kalau lagi perform lagu itu terus di end kan dia fade out sampai di hujung ketika music itu habis kami masih lagi harmony.
0: Oh wow.
3: Itu karena sebab itu aku suka part itu, sangat suka.
0: Benar.
1: Idenya Bona waktu itu during that time.
0: Yes.
1: Jadi dia datang udah mau record aja, mau lihat gimana semuanya. Jadi dia expect yang suara-suara ini anak-anak nih, suara kayak Paki, suara aku, suara Hakim. Yang oh ya, because seperti dia bilang, kita harus bersatu dan baru kita faham, ngerti suara-suara yang lain-lain. Sadari ini orang gila.
2: Betulnya ini anak, itu ini selain, anak, itu punya juga judo.
1: Ini anak Bona udah, ayo. Oh, I got an idea. I have this idea. Eh, come let's go. Apa dah? Ya, udah. Oh shit.
0: Udah shit. Udah, kalau udah dibiarin udah idenya kemana-mana langsung ya.
1: Iya, pasti aku rasa pasti Bona nggak pulang malam itu.
0: Waduh, kalau nggak di stop ya, kalau nggak di stop nggak pulang tuh. Wow, tapi emang ya kita nggak bisa meragukan lagi hasil karya dan juga dedikasi seorang Bona Pascal ketika membuat sebuah lagu ya, emang iya, luar benar, biasa benar sekali gitu ya.
1: Iya.
0: Alright. Kita udah hampir di penghujung sesi teman Pro 2. Mungkin dari abang-abang ini ada yang pingin disampaikan gak nih ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
1: Wow.
0: Silakan.
3: Pertama sekali saya berterima kasih kepada Pro 2 dan Edi.
0: Yes.
3: Kerana sudi menjemput kami ke sini. Dan kepada para pendengar di Indonesia, diharap dapat menerima lagu kami dengan baik. Boleh layari mana-mana
0: request
3: ataupun boleh request terus di radio dan tengok kami di YouTube, di Spotify, di mana-mana aja. Kalau ada feedback yang boleh membina, sila bagi komen di.
0: Alright.
3: Terima kasih banyak.
2: Drop komen ya.
0: Drop komen benar sekali. Kalau dari
3: Bang Adin. Ya.
1: Okay, firstly, aku mau terima kasih sama Edit dari Pro 2 FM. Thank you for giving us this opportunity. My first time in my life di interview di Indonesia, di Jakarta Pusat ini.
0: Yes.
1: Dan terima kasih kepada Bona Pascal for giving us this opportunity to work together dengan Amadia. And enjoy our song. Download the song in Spotify or anywhere, the iTunes, the YouTube Music. And I do not know. Mana-mana aja. Aku pasti kalian lebih tahu lagu R&B gimana. So guys, go kill ya.
0: Alright, thank you so much Bang Adib. Last but not least, Bang Bona, silakan. Ada yang ingin disampaikan?
2: Sama juga sih. Terima kasih buat sama lo, sama harusnya lo sama si Angga kan?
0: Betul.
2: Si Angga kan?
0: Iya benar.
2: Tapi kan Angga sakit, cepat sembuh Angga.
0: Alright.
2: Amin. Biar bisa balik siaran lagi dan yes. Terima kasih buat teman Pro 2 FM. Mudah-mudahan lagu kami bisa di play setiap hari kalau bisa di.
0: Siap.
2: Dan
0: siap.
2: Ini thank you buat my brother. Ini sebenarnya bukan cuma dua negara. Ini tiga negara kita kolaborasi. Kita ASEAN.
0: ASEAN.
2: Campur Fagis dan Akim dari Malaysia dan saya dari Indonesia.
0: Betul.
2: Mudah-mudahan next kita bisa bikin sesuatu yang lebih besar lagi.
0: Amin.
3: Insyaallah. Ya,
2: dari kolaborasi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dan baik.
0: Wow.
2: Itu aja sih.
0: Alright. Tentunya lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa didengarkan di semua DSP digital streaming platform dan juga ada musik video atau visualizer.
1: Belum lagi.
0: Belum ada ya.
2: Musik video nanti kita lagi belum buat, nanti mungkin akan
0: ada gitu ya. Benar.
1: Pasti.
0: Oke, itu yang dijanjikan Bang Adib. Kalau enggak ada, tagih Bang Adib ya.
2: Tagih Bang Aswat.
0: Aduh.
1: Thank you, Edith.
0: Alright, dan ternyata lagu Kau Yang Kutunggu sudah bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Alright, one more time. Thank you so much buat Bang Fahis, Bang Adib, Bang Bona, terima kasih. Dan untuk semua teman Pro 2 seluruh Indonesia, terima kasih.
2: Siap, thank you, bro.
0: Sudah mendengarkan MLC kita di malam hari ini.
2: Siap, semuanya.
0: Sangat seru sekali, karena ini lintas tiga negara ternyata ya.
1: Wah.
0: Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan ya. Mungkin di next EP or album maybe.
1: Apa we're not gonna meet inside
2: bisa, album. Bisa.
1: Kita harus jumpa di Jakarta.
0: Alright, langsung ya. Live from here ya.
1: Yeah.
0: Alright. Terima kasih buat sekali lagi 440 dan juga Bang Bona. Terima kasih, sukses selalu untuk next
2: project ya.
0: Dan semoga nanti kita bisa bertemu secara langsung ya.
1: Iya.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2.
2: Iya, bye.
0: Sudahan dulu karena habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu dari daerah kamu. masing-masing tentunya. Kalau gitu gue Aditama pamit, kita ketemu lagi next time ya. Bye-bye. Okay,
1: bye. Pamit dulu.
2: Thank you. Bye. Thank you.
4: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

pasti pernah dengar istilah uang bukan segalanya. Tapi tahu nggak? Dulu coklat jadi segalanya, termasuk jadi mata uang. Zaman dulu di Amerika Tengah, tepatnya di wilayah suku Maya dan Aztec, biji kakao dipakai sebagai alat tukar. Biji kakao sangat berharga bagi mereka, bahkan digunakan untuk berdagang dan membayar upeti. Contohnya, satu biji kakao bisa ditukar dengan satu tomat dan 100 biji bisa membeli seekor kalkun. Mereka menganggap biji kakao itu bernilai banget. Soalnya kakao cuma tumbuh di daerah tertentu dan susah ditanam. Bahkan, karena saking berharganya, biji kakao dipalsuin juga. Ada yang ngerongga bijinya, diisi tanah liat, terus ditutupin lagi. Kadang, sesuatu yang kita anggap remeh kayak coklat, punya sejarah panjang dan makna yang dalam. So, kalau kamu lagi makan coklat, ingat nih, dulu itu alat tukar, sekarang jadi alat healing. Manisnya beda, tapi nilainya tetap tinggi.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proud 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proud 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proud 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proud 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Tell of something.

Oke, Toko Produe, welcome back masih di Produe RRI Sintang, teman terbaik kamu. Dan kembali Monica menyapa kamu, teman Produe, di segmennya untuk jaga malam. Jangan galau malam-malam. Pukul 20.16 waktu Indonesia Barat, say hi aja buat kamu, teman Produe, untuk aktivitas hari ini di tanggal 10 Juni 2026. So far setengah tahun ini gimana, teman Produe? So far so good, atau ya adalah gedebak-gedebuknya ya? Nggak apa-apa, namanya juga hidup, nano-nano dirasain aja. Walaupun mungkin banyak sekali info-info yang bikin kita burn out banget belakangan ini, moga-moga aja dengan hadirnya kami sebagai teman terbaik kamu bisa sedikit mengurangi burn out. Atau mungkin kamu mau curhat-curhat di sini, boleh banget ya teman Produe. Sambil kita juga bakal hadirkan nih, ada satu lagu yang akan aku hadirkan di ruang dengar kamu yang asik banget teman Produe.

0: Selama produknya kali ini dari Akselerasi Kreatif Musik Indonesia, ada satu lagu yang akan aku hadirkan di ruang dengar kamu dari Papa Mama Pung Pasang by Willy Sopakua dan juga Kai Hulu. Nah, penasaran sama produk lagunya seasik apa? Jadi jangan lewatkan ya, karena lagu kali ini asik banget dan wajib kamu dengerin teman produk. Dan pastinya aku bakal ngerekomendasiin anak-anak muda yang bakal dengerin ini, karena lagu terbaru Willy Sopakua bersama dengan Kai Hulu ini yang berjudul Papa Mama Pung Pasang adalah sebuah perayaan multidimensional, sebuah penghormatan kepada para orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif. Di balik melodi mengalun tersembunyi kisah personil Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini, dan lebih jauh lagi teman produe ini berkembang menjadi kolaborasi kreatif. Sejalan dengan misi pengangkatan budaya Maluku, Kementerian Ekonomi Kreatif atau Ekraf juga bergerak mendukung perjalanan lagu dari Papa Mama Pung Pasang. Dukungan dan Kementerian Ekraf dan Pemerintah Kota Ambon juga membuat lagu ini teman produa menjadi kolaborasi serta produksi dari lagu yang berjalan maksimal. Ini menunjukkan bagaimana karya musik personal dapat berpadu harmonis dengan dukungan institusional, memperluas jangkauan seni serta merayakan semangat kolaborasi yang memberdaya. Dan teman produa, the one only, langsung aja kita dengerin, ini dia Papa Mama Pung Pasang by Willy dan juga ada Kai Hulu. Stay tune di produa
1: 97 FM, produa RRI Sintang.

gak sih? Ternyata suara sirene ambulan mempunyai makna yang berbeda. Bunyi tersebut dibedakan menurut situasi serta tingkat urgensinya. Ambulan sedang menjemput pasien.

Tanaman anggrek raksasa atau ratu anggrek ini merupakan keluarga anggrek terbesar dan terberat di dunia. Berat tiap rumpunnya bisa lebih dari 1 ton. Jumlah kuntumnya bisa mencapai ratusan. Anggrek tebu tumbuh di sela-sela atau pangkal pohon besar di dataran rendah. Bunganya tidak mudah layu, mampu bertahan 2 bulan meski telah dipotong dari batangnya yang raksasa. Anggrek ini tumbuh di Sumatera, Jawa, Sulawesi, serta Papua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Halo, saya Eka Putra, musisi Sinta. Menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar, terestrial, dan menyiarkan langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Ayo ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI, Radio Piala Dunia.

Oke, teman Produya, welcome back. Masih di Produya RRI Sintang, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica tentunya di Jaga Malam kali ini. So, teman Produya, kali ini kita juga selain menghadirkan akselerasi kreatif musik Indonesia dari Ambon tadi, teman Produya, soalnya kita bakal bagiin tips-tips teman Produya. Tips ini menurut aku udah cukup banyak didengar ya ketika kita bersekolah. Apalagi pemberantasan judi ini bisa banget kita implementasikan kepada diri sendiri. Karena sekarang situs manapun yang kita buka terkadang terafiliasi dengan link-link yang berkaitan dengan judi online. Jadi tanggal produa tetap bisa bijak bersosial media. Dan pastinya juga kalau bisa nih, jangan sampai kita menjadi pribadi yang tidak bisa menahan diri dari godaan-godaan banyak hal, apalagi judi online. Dan selamat malam buat kamu kembali. Kita dengar kado satu lagu dari Amanda Chaisa dengan Lagi-Lagi Kamu.

Untuk mempersingkat sebuah tulisan, kita sering menggantinya dengan sebuah simbol. Salah satu yaitu simbol yang untuk menggantikan kata dan. Tapi tahu nggak sih bahwa simbol keren ini sebenarnya bernama ampersand. Ampersand bukan sekedar simbol loh, tapi juga punya sejarah dan kegunaan yang menarik. Ampersand sebenarnya berasal dari bentuk huruf-huruf dalam bahasa Latin, yaitu huruf E dan T. Dibaca E dalam bahasa Latin artinya dan. Bentuknya yang mirip angka 8 yang terbalik membuat ampersand jadi salah satu simbol paling keren di dunia tipografi. Kalau dilihat dari segi desain, ampersand juga sering menjadi favorit para desainer grafis. Bentuknya yang elegan dan seringkali dihias dengan beragam gaya membuat ampersand jadi simbol yang selalu menarik untuk diintegrasikan ke dalam desain. Selain itu, ampersand juga punya kegunaan yang unik, terutama dalam dunia digital. Di era pesan singkat dan media sosial, ampersand sering digunakan untuk menggantikan kata dan, agar teks lebih ringkas dan gaya. Jadi kalau kamu sering melihat tulisan me and you di media sosial, sebenarnya itu adalah cara keren untuk menggunakan ampersand. Jadi mulai sekarang jangan remehkan simbol pengganti dan atau ampersand ini ya. Ampersand bukan sekedar simbol dan biasa, tapi juga punya sejarah, kegunaan, dan tampilan yang keren abis. Jadi, kapan lagi nih kamu bisa masukkan ampersand ke dalam desain atau tulisan kamu?

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan nggak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari traditional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation, dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Oke teman Produe, welcome back masih di Produe RR Sintang. Teman terbaik kamu masih barengan aku Monica di Tell of Something kita edisi share tanggal 10 Juni 2026. So far teman Produe tadi sudah aku spill bagaimana caranya kita tidak terjerumus dalam judi online. Ya pastinya juga sih kalau menurut aku jangan pernah coba-coba. Mungkin awalnya coba-coba, ketagihan, kepengen lagi, nah kecanduan akhirnya. Apalagi mungkin sekarang di era digital yang banyak banget situs-situs online, atau mungkin komentar-komentar di sosial media juga banyak yang udah terselipin, bahkan secara terang-terangan atau mau pro 2 link-link yang terafiliasi dengan judi online. Jadi kalau bukan diri kamu sendiri membentengi kamu, ya siapa lagi teman Pro 2? Pokoknya jangan sampai terjerumus, itu sih pesan aku yang paling penting teman Pro 2. Dan semoga aja kita selalu dilindungi, dan yang pastinya juga banyak sekali pertahanan media sosial ya, yang juga tidak mudah banyak sekali iklan-iklan judi online yang bertebaran dimanapun dan kapanpun. Dan selain teman Pro 2, Monica bakal kembali mengajak kamu di Pro 2 RR Sintang untuk bergabung di Lapor Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, kita dengarkan dulu satu lagu dari Troye Sivan dengan Angel Baby.

mitos yang mengatakan menguap itu bisa menular dari satu orang ke orang lain. Ternyata hal itu adalah fakta. Bahkan saat kamu melihat video orang yang sedang menguap pun dapat memicu kamu menguap juga. Salah satu alasannya yaitu berkaitan dengan rasa empati dan keterikatan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain menguap. Peneliti lainnya mengatakan, perilaku tersebut muncul karena adanya aktivitas di bagian otak yang bertanggung jawab atas fungsi motorik. Kecenderungan seorang untuk meniru menguap ini berkaitan dengan tingkat aktivitas otak di korteks motor seseorang. Semakin banyak aktivitas di daerah tersebut, maka kecenderungan seseorang untuk menguap semakin meningkat. Menariknya, menguap yang menular itu bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada hewan.

kripto adalah mata uang virtual yang dilindungi kode rahasia. Mata uang ini memiliki sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital yang satu ini. Sistem perlindungan uang kripto menggunakan kriptografi sebagai jaminan. Kriptografi adalah metode yang digunakan untuk melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Kala itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak sekutu. Penggunaan kriptografi membuat penggunaan mata uang kripto tidak bisa dimanipulasi. Artinya, transaksi mata uang kripto tidak bisa dipalsukan. Pencatatan mata uang kripto biasanya terpusat pada sebuah sistem yang disebut dengan teknologi blok

Kembali di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan masih barengan aku Monica. Dan pasti tanggal Pro 2, aku juga mau spill-spill ke kamu nih ya, teman Pro 2. Untuk laporan kamu, mungkin mau gabung boleh banget di WhatsApp 0857 500 4741, atau bisa melalui aplikasi RR Digital, dan pastinya juga bisa melalui Instagram kita di @rr_pro2sintang. Ceritain dong teman Pro 2, so far Juni di tahun 2026 gimana nih? Apakah lancar aja? Atau mungkin, wah udah ada gedebak-gedebuknya nih? Gak apa-apa, namanya juga hidup ya teman Pro 2. Tapi pastinya teman Pro 2 asikin aja seperti satu lagu kali ini yang aku suka banget teman Pro 2, kebetulan dari lagunya Niki dengan You Will Be My Heart. Walaupun mungkin keadaan gak baik-baik aja, tapi aku yakin pasti akan ada orang yang tepat yang bisa memberikan kamu beberapa motivasi atau juga mungkin semangat yang kamu butuhkan. Stay tune di Pro 2. Come stop.

teman-teman Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Produa, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Tengah Produa kembali bersama aku Monica di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Dan aku pengen sapa-sapa dulu buat teman Produa sudah bergabung di WhatsApp Produa RR Sintang ya teman Produa. Kali ini dapat salamnya jauh banget nih teman Produa dari Jakarta. Wah, selamat malam aja buat Nabila Safa yang katanya easy request dong kak lagunya Haha by Sabrina Leanor. Nah, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Kemudian kali ini juga dari Aloka, boleh request remuk Enggi Carvalho dari Zulia di Jakarta juga nih ya teman Pro 2. Salam buat kakak penyiarnya, semangat selalu siarannya, aku dengerinnya via RRI Digital ya kak. Oke, thank you banget. Sobat kamu teman Pro 2 mungkin yang belum punya aplikasi RRI Digital, boleh banget nih di download dulu di App Store ataupun juga Play Store. Nanti kamu tinggal klik di Pro 2 RRI Sintang atau mungkin di 90,7 FM teman terbaik kamu. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai dari satu lagu by Sabrina Leanor teman Pro 2 dengan Haha. Kira-kira lagunya bakal menggambarkan kisah cinta siapa nih ya. Wah, menarik banget teman Pro 2. Jadi jangan lewatkan dan stay tune buat kamu di Pro 2 RR Sintang teman terbaik kamu.

0: Sin, Sin, nama sekolah dasar kita dulu tuh apa ya?
1: SD Pelangi Kasih kan, Ran?
0: Oh iya, thank you ya, Sin. Nama panggilan Rani. Tempat nongkrong favorit tuh...
2: Rani, lagi isi biodata apa sih?
0: Ini loh, Bel. Aku lagi seru-seruan isi challenge di story Instagram. Ikutan deh.
2: Seru-seruan apaan sih? Ajarin dong.
0: Buka Instagram kamu deh, Bel. Terus gunakan fitur stiker Add Yours yang ada di Instastories kamu. Fitur ini tuh bertujuan untuk memberikan tantangan kepada pengguna Instagram supaya kita bisa memperlihatkan hal-hal yang sesuai dengan challenge yang tertulis di stiker Add Yours. Nih contohnya, challenge Add Yours kali ini tuh perlu masukin nama SD, nama panggilan unik kita dulu, dan masih banyak lagi. Sini deh kamu lihat.
1: Ya ampun, jangan ikutan deh, Bel. Lagian Rani, kamu belum tahu ya?
0: Emangnya kenapa?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Sekarang tuh udah ramai modus penipuan berkedok challenge Add Yours di Instagram loh. Jadi, orang yang gak bertanggung jawab bisa mengambil data kita dengan mudah. Bahkan ada dugaan beberapa stiker Add Yours yang sengaja dibuat itu untuk ngejebak para pengguna agar memberikan data pribadi. Dan nantinya kumpulan orang yang memberikan data pribadi di Instastory-nya itu bisa dijadiin modal untuk para oknum bisa daftar pinjol atau pinjaman online. Ih, ngeri banget kan guys?
2: Ih, ampun. Padahal tadinya aku udah semangat loh ikutan challenge itu.
0: Iya, sama Bel. Siapa tahu dapat jodoh kan?
1: Astaga, Rani!

0: Kakak lihat deh, itu kok om-omnya deket-deket banget sih sama perempuan yang ada di depannya. Itu yang bergelantungan itu, Kak.
1: Yang mana sih, Dek?
0: Itu, Kak.
1: Hah? Iya juga ya, Dek. Jangan-jangan om-om itu mau melakukan pelecehan seksual di bis ini.

0: Hai kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seseruan bareng Proudu ya? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Proudu ya, kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasinya di RRI Digital, di Play Store, ataupun di App Store. Terus dengerin Proudu ya, dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Proudu ya, di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Saya Glenn, kakak favorit 2 tahun 2026.
1: Saya Amazia, meme intelijensia Kalimantan Barat 2026.
2: Saya Tepandi, kakak runner up 2 Kalimantan Barat tahun 2026.
3: Kami dari Yayasan KKBP Indonesia
2: mengucapkan selamat kepada RRI telah menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026.
1: Senang sekali RRI Sintang telah memberikan informasi tentang perkembangan Piala Dunia 2026.
3: RRI, Radio Piala Dunia.

Teman Pro 2, tahukah kalian peringatan pemicu atau trigger warning? Ini adalah sebuah pernyataan lisan atau tertulis yang memperingatkan pembaca terlebih dahulu terhadap tulisan, audio, atau video yang mengandung konten sensitif, memicu perubahan emosi, dan berpotensi menyusahkan. Trigger warning saat ini mudah untuk ditemui, seperti di dalam sebuah karya fiksi, misalnya Alternative Universe di Twitter, atau fanfiction di Wattpad, artikel, dalam film, atau tayangan berita di media sosial. Kebanyakan penulis mencantumkan trigger warning di awal konten yang memang mengandung hal sensitif seperti violence, fobia, sexual harassment, dan lain-lain sebagai bentuk penghormatan kepada audiens dengan segala kondisinya. Nah, sampai di sini udah tahu kan?

Toilet scrolling. Kenapa main HP sambil BAB bikin nyaman? Scrolling di toilet bisa dibilang kayak udah jadi hal wajib saat ini. Tapi tahu nggak sih kalau ini bisa kasih dampak buruk buat kesehatan lo? Sadar nggak sadar, scrolling HP bikin makin lama di toilet. Berlama-lama di toilet, ini bisa bikin kamu rentan terhadap berbagai penyakit. Apalagi kalau toiletnya jorok. Ih, ngeri banget kan? Nggak cuma fisik, mental kamu juga bisa kena dampaknya. Sering scrolling pas di toilet bisa bikin kamu ketagihan dan susah lepas dari HP. Kamu juga bisa ngalami FOMO yang bikin kamu merasa cemas kalau nggak update berita atau sosial media. Jadi, coba deh kurangin kebiasaan scrolling di toilet. Fokus aja sama tugas utama kamu di sana.

kesulitan mencatat saat seseorang berbicara terlalu cepat, baru menulis beberapa kata, tiba-tiba topiknya sudah berganti. Dalam situasi seperti ini, dibutuhkan cara mencatat yang cepat dan efisien. Salah satunya yaitu dengan stenografi. Stenografi adalah teknik menulis cepat dengan menggunakan simbol atau singkatan khusus untuk mewakili kata, suku kata, atau bunyi tertentu. Tujuannya agar seseorang bisa mencatat pembicaraan secara langsung tanpa tertinggal. Teknik ini sering digunakan oleh wartawan, sekretaris, dan petugas pengadilan, terutama saat mencatat pernyataan yang panjang dan penting. Meskipun sekarang banyak orang mengandalkan rekaman suara, stenografi masih digunakan di beberapa bidang karena lebih praktis, tidak bergantung pada alat, dan hasilnya bisa langsung dibaca atau diketik ulang.

Social engineering. Social engineering adalah tindakan manipulasi seorang dengan memanfaatkan kesalahan mereka untuk memberikan data atau informasi yang bersifat rahasia. Dalam menjalankan aksinya, pelaku kejahatan human hacking biasanya menyamar sebagai pihak yang berwenang, sehingga korban mau memberikan data berharganya kepada pelaku. Serangan seperti ini bisa saja terjadi secara online, tatap muka, ataupun dalam bentuk interaksi lainnya. Salah satunya adalah kasus penipuan yang memanfaatkan informasi yang dibagikan seseorang melalui media sosialnya. Social engineering merupakan tindak cybercrime yang menggunakan manipulasi psikologis. Karena itu, strategi serangannya dibangun berdasarkan pola pikir seseorang untuk mengelabui dan mempengaruhi perilaku mereka.

0: Produfm, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produfm.
4: Jangan galau malam-malam.
1: Baik, teman Produ kembali mengudara di ruang dengar kamu di 90,7 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Produ tentunya Monica masih kembali bersama kamu ya di 90,7 FM, teman terbaik kamu, dan pasti juga di Lapor Produ dan Produ Points kali ini. Dan tentunya juga aku masih akan menghadirkan juga teman Produ. Di sini sudah masuk beberapa pesan yang juga cukup deep teman Produ. Ada salah satunya juga nih, katanya semoga hari ini berjalan baik-baik aja, baik hari ini, esok, dan selanjutnya. Ya teman Produ, pastinya nanti kita bakal kembali menghibur, menemani kamu. Jangan kemana-mana, stay tune di Produ RR Sintang, teman terbaik kamu.

Orang Bugis dan Makassar adalah orang yang identik dengan nilai-nilai Sirina Pace, yakni dorongan menjunjung tinggi rasa malu dan harga diri. Apabila sesuatu telah menyangkut kehormatan diri, maka nyawa pun tak ada arti. Salah satu tradisi dalam masyarakat Bugis dan Makassar yang erat kaitannya dengan upaya menjaga siri adalah si gajang laleng lipa, yakni baku tikam dalam sarung. Tradisi ini telah eksis sejak ratusan tahun lalu. Tradisi si gajang laleng lipa dari Bugis dan si tobo lalang lipa dari Makassar adalah cara yang digunakan masyarakat Bugis dan Makassar dalam menyelesaikan masalah. Ketika ada pertikaian antara dua pihak dan keduanya menemui jalan buntu untuk berdamai, maka jalan terakhir adalah dengan cara bertarung. Masalah yang ada biasanya berkaitan langsung dengan rasa malu, yakni siri, dan harga diri, yakni pace, seperti penghinaan, perselingkuhan, atau konflik antar keluarga yang berkepanjangan.

Pernah nggak sih mendengar istilah sandwich generation? Generasi sandwich adalah generasi yang menjadi tanggung jawab kebutuhan hidup tiga generasi sekaligus. Sandwich generation itu adalah generasi yang terhimpit keadaan ekonomi. Dan ada tiga macam tipe sandwich generation. Yang pertama, traditional sandwich, yaitu orang yang harus menanggung orang tua dan anaknya. Nah, biasanya orang tuanya udah pensiun dan gak produktif lagi, tapi anaknya juga masih belum mandiri. Yang kedua, the oven face sandwich. Mereka ini adalah tipe yang harus nanggung orang tuanya, bisa jadi karena sakit atau pensiun. Dan tipe yang ini adalah bibit dari tradisional sandwich, karena mereka juga belum punya anak tapi akan nanggung anak pada suatu saat nanti. Yang ketiga, the cloud sandwich, orang yang harus nanggung anak, orang tua, kakek, nenek, dan ini juga termasuk dalam sandwich generation. Dan banyak banget orang-orang yang menjadi tanggung jawabannya. Pertanyaannya adalah, bisa gak sih kita keluar dari sandwich generation? Menurut aku sih bisa, tapi emang challenging banget sih. Misalkan kamu fokus dulu sama satu financial goal kamu dan dana-dana lainnya, termasuk juga dana pendidikan anak kamu kelak. Dan jangan lupa juga untuk cari side job, karena menurut aku sandwich generation itu perlu uang yang banyak untuk financial goal mereka. Maka itu jangan boros-boros, mulai nabung dan juga investasi. Dan itu tadi adalah tipe sandwich generation. Kamu tipe yang mana nih?

Negara kita menyimpan tanaman yang beraneka ragam. Di antaranya ada tanaman yang langka atau populasinya sangat sedikit. Salah satunya adalah kantong semar. Tanaman ini bisa membuka kantungnya agar serangga atau hewan kecil seperti kodok dan pacet terjebak ke dalamnya. Saat ada hewan terjebak, kantungnya langsung menutup. Hewan itu akan dimangsanya. Yang bisa memangsa hanyalah kantong semar dewasa. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 15-20 meter. Tumbuhan pemangsa ini bisa hidup dengan menjadi benalu, dan kantong semar hidup di hutan Sumatera dan Kalimantan.

Ada banyak jenis keju di dunia ini dengan warna, bentuk, rasa, tekstur, dan nilai gizi yang berbeda-beda. Dalam pembuatan keju, perlu adanya penambahan bakteri ke dalam susu. Reaksi kimia yang muncul akan membuat susu menjadi dadih. Air dadih atau whey akan dikeringkan menjadi bubuk. Bakteri yang dimasukkan ke dalam susu akan mempengaruhi rasa.

0: mudah dibentuk. Jadi, ketika bakteri tumbuh, gas yang dikeluarkan akan membuat lubang pada keju. Untuk membentuk lubang dibutuhkan sekitar 4 minggu pada suhu 70 derajat Fahrenheit. Meskipun nantinya keju didinginkan dalam suhu 40 derajat Fahrenheit, tapi lubang di dalamnya tetap tidak berubah. Keju Swiss pertama kali dibuat pada abad ke-15 yang dikenal dengan sebutan Emmental atau Emmentaler.
1: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu.
2: Produ FM.

Ya, Long Pro 2 kembali bersama aku Monica di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, tepatnya di Certup, cerita penutup hari. Nah, kali ini aku pengen nanya nih teman Pro 2, sadar gak sih kalau kita semakin tua atau semakin gede, jumlah teman kita justru semakin sedikit? Nah, tentunya teman Pro 2 jangan khawatir, karena ini adalah hal yang sangat wajar, tetapi pada setiap orang mungkin fasenya berbeda-beda ya. Jadi, kalau misalnya

Soalnya banyak orang yang mengatakan, kenapa sih kita semakin gede semakin sedikit temannya? Ini juga berarti jumlah teman atau followers kita di media sosial ada ratusan atau bahkan ribuan. Namun coba perhatikan saat memasuki usia dewasa, teman yang masih sering bertemu atau hanya sekedar kontak hanya itu-itu aja. Fakta tersebut juga memang benar adanya dan sangat wajar terjadi pada setiap orang. Semakin dewasa seseorang, jumlah teman sangat mungkin terjadi berkurang. Studi yang dipublikasi oleh Aalto University School of Science di Finlandia dan Oxford University menemukan fakta bahwa aspek perilaku manusia sangat terkait dengan usia dan juga jenis kelamin, termasuk teman produa pada hal pertemanan. Individu yang lebih muda akan memiliki lebih banyak teman, dan pada masa tersebut laki-laki juga lebih banyak memiliki teman dibandingkan wanita. Lebih lanjut tentang produe, studi tersebut juga menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun wanita, keduanya mulai kehilangan teman secara cepat saat memasuki usia 25. Nah, usiaku banget nih ya. Pengurangan jumlah teman ini juga semakin berlanjut seiring pertambahan usia, setidaknya hingga seorang memiliki masa pensiunnya. Beragam alasan semakin tua, jumlah teman semakin sedikit teman produe. Mungkin yang pertama tuh mulai memutuskan siapa yang paling penting ya. Jadi kayak seleksi alam lah ya hitungannya teman produe. Kemudian juga ada sibuk dengan pekerjaan. Tidak dipungkiri, semakin dewasa kita juga punya prioritas lain, seperti mungkin pekerjaan, aktivitas lainnya yang juga mungkin tidak relevan lagi jika terus-menerus bertemu dengan teman-teman kita. Dan selanjutnya teman produe, ada seseorang yang udah pengen lebih fokus kepada keluarganya, jadi mungkin tidak begitu baik juga bisa meluangkan waktu bersama para sahabat. Dan yang tidak kalah penting adalah sadar sebagai teman berpengaruh tidak baik. Terkadang kita bisa menemukan beberapa teman yang merupakan toksik bagi kita, seperti memiliki pola pikir bermasalah, tidak sesuai dengan diri kita, atau tidak pernah membantu kita, atau bahkan teman produe membicarakan kita dengan orang lain di belakang. Wah, sakit banget ya. Jadi untuk kita baru menyadari hal ini saat bertumbuh dewasa, mulai ngerasa kayak, aduh kayaknya aku cut off aja kali ya. Banyak faktor ya teman produe. Jadi tentunya kita bisa melihat dari sisi positifnya, mungkin ada beberapa orang yang terfilter atau juga terkurasi dengan alam yang kita tahu bahwa mana yang paling prioritas, mana yang mungkin cukup untuk kita, dan juga mana yang selalu ada untuk kita di kala sedih maupun senang.

0: Hei Ayah, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

0: mie instan, kopi, gula, dan teh. Hmm, aman nih. Udah semua nih dibeli untuk kebutuhan bulanan kita. Ih, kamu lagi cari apa sih ya? Semua yang dibeli dibolak-balik gitu.
1: Nah kan, barang ini kan sudah kelewat bulan. Yuk Ibu Ruan, bilang petugasnya.
0: Apa sih yang dilihat itu ya? Tepat banget.
1: Setiap produk itu ada expired date-nya atau tanggal batas maksimal produk aman untuk dikonsumsi. So, besok-besok kalau belanja harus jeli nih setiap beli produk-produknya.
0: Oke.

Masih di 90.7 FM, teman terbaik kamu di Jaga Malam. Dan tepat sudah pukul 22.58 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya selamat beristirahat atau mungkin beraktivitas buat kamu yang masih melek ya, tengah produe di jam yang cukup rawan kalau menurut aku. Tapi moga-moga aja tengah produe waktu yang tersisa sebelum berganti hari bisa dimanfaatkan dengan lebih baik. Mungkin bisa dengan beristirahat lebih cepat, atau mungkin bisa melakukan hal-hal yang ya penting banget buat kamu ya teman produe. Kita akan menuju segmen selanjutnya, tepatnya di lagu-lagu santai jazz musik malam. Kita mulai dari lagunya Untungnya Hidup Akan Terus Bertahan dari miliknya Bernadia. Stay tune di produe.

Di zaman informasi yang serba cepat ini, kita jadi terbiasa untuk terus-menerus menyaksikan kesuksesan orang lain dan membanding-bandingkan diri kita. Tahukah kamu bahaya dari perilaku tersebut? Kita akan kehilangan diri karena terlalu fokus dengan apa yang orang lain punya, sampai lupa dengan apa yang sebenarnya kita miliki. Setelah itu, kita akan bingung, gak tahu harus melangkah kemana dalam hidup, membuang-buang waktu karena sibuk mikirin kesuksesan orang lain dan lupa mengejar kesuksesan diri. Lihatlah hidup orang lain untuk dua alasan. Yang pertama, saat melihat ke atas, carilah inspirasi, belajarlah dari mereka yang sudah lebih sukses dari kamu. Bukan komparasi, membanding-bandingkan diri untuk mengetahui siapa yang lebih sukses. Yang kedua, saat melihat ke bawah, berikanlah bantuan bagi mereka yang kurang. Bukan hanya bahan bersyukur, merasa lebih baik karena berada di atas mereka. Jadilah dirimu sendiri, stop membanding-bandingkan.

Kira-kira seberapa penting sih support system itu? Ya, memiliki support system berarti kamu juga memiliki orang yang bisa kamu andalkan. Bahkan ketika sedang ngalamin situasi yang sangat sulit, mereka juga yang akan memberikan perhatian lebih ketika kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, manfaatnya dari support system bisa membuat kamu merasa lebih bahagia. Adanya pengaruh positif, meningkatkan motivasi, ngurangin stres dan juga rasa cemas, dan meningkatkan rasa percaya diri. Support system juga bisa kamu dapatkan dari keluarga, teman, sahabat, atau pasangan kamu.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.

berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Buat yang sedang melewati masa-masa sulit sendirian, sementara orang taunya kamu baik-baik saja. Gak apa-apa, gak semua orang harus tahu kuatnya kamu menjaga, merawat, serta mengontrol isi hati, perasaan, dan pikiran kamu untuk terlihat baik-baik saja. Jadi, tumbuhlah dewasa walaupun prosesnya terasa menyakitkan. Kamu harus tetap kuat, jangan pernah hilang asa.

Hero 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

0: Setiap luka yang kita alami adalah bagian dari perjalanan kita menuju kedewasaan dan kebijaksanaan. Seperti yang diucapkan oleh Ernest Hemingway, di tempat yang paling dalam kita menemukan kekuatan yang paling besar. Setiap luka bukanlah akhir dari cerita kita, melainkan titik awal untuk penyembuhan dan pertumbuhan yang lebih besar. Mereka mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Jadi, biarkan setiap luka menjadi tanda bahwa kita telah bertarung, kita telah hidup, dan kita telah belajar untuk melangkah maju dengan lebih kuat daripada sebelumnya.
1: Teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Programa 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Melalui frekuensi FM 90,7 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi, teman-temanlah Radio Republik Indonesia Program 2 Sintang Mudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Kamis tanggal 11 Juni 2026. Dari Jalan Yesefang Ure Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita ngobrol dua di pancar luaskan dari Jalan Yosef Ngurai, Bandung Kota Sintang di Pro 2. Pagi ini edisi hari Kamis tanggal 11 Juni 2026 pukul 5 hingga pukul 10 bersama dengan aku Rudi Hamdani akan kembali menemani kamu mengawali untuk segmen pada pagi ini dengan berbagai informasi dan segmen menarik tentunya. Pukul 5 hingga pukul 6 menemani kamu di Pro 2 untuk segmen Jazz Musik Pro 2 update informasi terkini juga akan kami hadir ke ruang dengar kamu tepat pukul 6 hingga pukul 6 lewatnya 10 menit begitu ya. Setelah itu ada segmen Viral Moment hingga pukul 7. Lagu pilihan kamu berdurasi singkat juga akan hadir menyapa kalian di pukul 7 hingga pukul 7 lewatnya 20 menit. Tips pagi juga menyapa kamu di Pro 2 pagi ini dengan berbagai informasi dan tips menarik ya untuk menyemangati aktivitas kamu di hari Kamis ini. Jelang pukul 8 hingga pukul 9 hari ini dalam sejarah juga kita bahas ya, spesial di tanggal ini, tanggal 11 Juni tepatnya di hari ini. Pukul 9 hingga pukul 10 menyapa kamu untuk segmen spesial di Asta Cita Kita. Mari awali pagi dengan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agenda dan kegiatan-kegiatan yang akan kamu lakukan di sepanjang pagi ini, kiranya dapat berjalan dengan baik begitu ya. Semoga tidak ada kendala sedikit pun dan tentu semoga diberikan kemudahan. Tak lupa juga mungkin ada teman kita, saudara kita, ya kan, sahabat kita, handai tolong kita yang kurang baik kondisi badannya, sakit begitu teman berdua ya. Jadi mari kita doakan bersama, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan. Buat yang sehat, penting banget buat kamu untuk selalu jaga kondisi kesehatan kalian teman berdua. Mengawali segmen kita pagi ini pukul 5 hingga pukul 6 Jazz Musik hadir menyapa kamu di Pro 2. Jadi tetap bersama kami di Pro 2 di 90,7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Produa RRI Sintang. Semua manusia pasti pernah merasakan yang namanya capek. Tapi tidak ada manusia yang lebih capek, lebih lelah, lebih banyak aktivitas dalam kesehariannya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah diperintahkan berdakwah di siang hari. Di tengah masyarakat yang awam dengan segala bumbu-bumbu yang beliau dapatkan, seperti caci maki, dibuli, dilempari batu sampai berdarah-darah, bahkan dilempari dan disiram dengan kotoran hewan. Namun tahu tidak, ayat yang turun kepada beliau tidak ada yang kemudian memerintahkan beliau di malam harinya disuruh istirahat tidur agar besok pagi bisa bangun dengan fresh dan beraktivitas kembali dengan segala rutinitasnya. Jadi bukan diminta istirahat dengan tidur nyenyak. Sebelum tidur jangan lupa cuci tangan dan kaki, gosok gigi, minum susu. Tapi malah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun malam. Kalau nuruti logika kita, seharusnya kalau capek ya istirahat, tidur agar besok paginya bisa 100% full baterai terisi buat beraktivitas lagi. Tapi ternyata cara langit, cara kerja langit itu berbeda dengan cara kerja di bumi, yaitu sholat malam dan membaca Al-Quran. Maka dari itu, coba saat kita sedang capek, pikiran sudah mentok, harapan sudah mulai menipis, ayo kita coba dengan cara-cara langit yang diajarkan melalui Al-Quran, yaitu dengan sholat malam dan membaca Al-Quran. Insya Allah, kita akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesulitan di dunia. Tetap semangat membangun umat agar tercipta masyarakat hebat yang mempunyai peradaban yang bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi. Tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakinya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, lagi Maha melihat. Quran Surat Asy-Syura ayat 27.

Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu. Kita.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu, maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Sebaik-baik manusia ialah orang yang senantiasa mengingat Allah, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-beraikan manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.

Berbuat baik bukan masalah bisa atau tidak, tetapi mau atau tidak mau, apakah ada niat atau tidak. Karena di dalam setiap hati, terdapat benih-benih kebaikan. Dalam hal berbuat baik, jangan ada hati perhitungan dan hindari pamrih. Tidak akan pernah ada kerugian atas kebaikan yang telah dilakukan. Biarkan kebaikan hati itu menjadi keseharian. Berbuat baik itu seharusnya menjadi kewajiban. Berbuat jahat itu dijadikan pantangan. Karena itu, berbahagialah bila bisa hidup dalam kebajikan. Hidup dalam kebajikan niscaya menjadikan hidup ini lebih berarti. Hidup menjadi lebih indah, meninggalkan jejak yang berkesan, dan membuat hidup lebih berwarna.

Oprah 2, Oprah Winfrey pernah berkata, "Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan kamu raih." Oprah mengajarkan kita bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah pondasi utama untuk meraih impian. Kadang, kita meragukan kemampuan diri, padahal kita memiliki potensi luar biasa yang belum sepenuhnya kita gali. Oprah juga mengingatkan bahwa kesuksesan datang dengan keberanian untuk memulai dan ketekunan untuk bertahan. Jangan ragu untuk mengejar apa yang kamu inginkan, karena kamu lebih kuat dan lebih mampu dari yang kamu bayangkan. Setiap langkah yang kamu ambil akan membawamu lebih dekat ke versi terbaik dirimu sendiri.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

anak muda, dunia ini menanti kehadiranmu dengan segala potensi dan kekuatan yang kamu miliki. Jadilah pahlawan dalam kisah hidupmu sendiri dengan berani mengejar impianmu tanpa ragu. Percayalah bahwa setiap langkah kecilmu menuju cita-cita adalah sebuah investasi berharga bagi masa depanmu. Meskipun jalan menuju kesuksesan mungkin penuh dengan rintangan dan tantangan, tetapi ingatlah bahwa setiap rintangan adalah peluang untuk tumbuh dan berkembang. Jangan pernah meremehkan kekuatanmu, karena dalam dirimu terdapat api yang mampu menerangi dunia. Teruslah bergerak maju, berani mengambil resiko, dan selalu percaya bahwa segala sesuatu adalah mungkin jika kamu bersedia berusaha. Dunia ini adalah milikmu, dan masa depanmu ada di tanganmu. Jadilah agen perubahan, inspirasi bagi generasi mendatang, dan buktikan bahwa impian dapat menjadi kenyataan jika kamu bersungguh-sungguh. Ayo, anak muda, waktunya untuk mewujudkan impianmu dan menyinari dunia dengan keberhasilanmu.

Tanpa kamu sadari, hidup hanya perkara sabar. Semua ada waktunya. Lahir, bertumbuh, mekar dan layu. Lakukan yang terbaik untuk hari ini. Jika bertumbuh, bertumbuhlah dengan baik. Jika mekar, mekarlah dengan baik. Kamu harus yakin dan lakukan mulai dari hari ini. Sabar suatu sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar merupakan kemampuan seseorang mengendalikan dari berbagai hal dalam kehidupan. Aku yakin kamu pasti bisa.

0: RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM. Info Pro 2.
2: Sembilan puluh koma tujuh Proud FM, teman terbaik kamu. Selamat pagi, masih menyapa kamu di Proud 2 pagi ini di pukul 6. Kita hadirkan update informasi terkini ke luar negara kamu untuk info Proud 2. Info Pro 2 yang pertama, tema Pro 2 pagi ini kabar gembira bagi para pecinta festival musik dan kopi di tanah air. Festival tahunan yang merayakan semangat kebersamaan, ya, lebih tepatnya semangat kebangsaan, plus 62 Coffee RI Fest Ruang Indonesia Festival resmi mengumumkan jadwal penyelenggaraan edisi terbaru mereka yang kelima. Gelaran ini dipastikan bakal menghentak Open Space dan Gambir Expo di Expo Kemayoran, Jakarta Pusat selama 3 hari berturut-turut pada 14 hingga 16 Agustus mendatang. Mengusung semangat kebersamaan, festival tahun ini menjanjikan pengalaman yang lebih berwarna dibanding edisi sebelumnya. Ada komentar dari Direktur PT Expo Indonesia Jaya, Norvi Hetaria, menjelaskan jika tahun ini plus 62 KVR IFAS akan hadir dengan 3 tema besar yang berbeda setiap harinya, yakni kolaborasi Tanah Jawa, kolaborasi 90-an, dan kolaborasi Tanah Air.
1: Info Pro 2.
2: Info Pro 2 selanjutnya, pembelian tiket terbuka bagi publik General Sale konser BTS bertajuk Arirang di Jakarta mendapatkan antusias yang luar biasa dari para penggemarnya yang akrab disapa dengan ARMY. Saat penjualan tiket untuk ARMY dengan keanggotaan atau membership sukses digelar pada Selasa kemarin, seluruh kategori tiket sudah habis terjual dalam waktu sekitar 2 jam. Jadwal untuk pembelian tiket General Sale akan diselenggarakan oleh promotor, ya, oleh promotor IMI Indonesia bekerjasama dengan tiket.com pada Kamis 11 Juni 2026 mendatang. Terakhir, para penggemar, ya, para penggemar asal Rawamangun, ada komentar dari Adis, ya, di mana ia mengaku sangat antusias berjuang mendapatkan kursi untuk kategori antara Chat 1 hingga Chat 3, biaya sesuai dengan dana tabungan yang sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari, ucapnya.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2 selanjutnya. Sejumlah gelari bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko pada Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen acara pembuka mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti 48 negara peserta. Selain menghadirkan sejumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh tiga negara. Ketiga tuan rumah ini adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama.
0: Info Pro 2.
1: Sekian untuk Info Pro 2 di pagi ini. Kita akan hadir nanti kembali menyapa kamu Pro 2 untuk segmen berikutnya di Viral Moment. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Keputusan yang kamu buat, langkah yang kamu ambil, keyakinan yang kamu miliki, selama itu baik dan gak merugikan siapapun, jangan sampai patah hanya karena penilaian orang lain. Semangat berjuang untukmu.

di Perahu 2 di 90,7. Selamat pagi teman-teman 2 semuanya. Selamat bergabung sama kami di Perahu 2 pagi ini. Viral Moment hadir menyapa kamu di Perahu 2. Jadi viral moment yang lagi rame ini tentang Pantai Kartika yang terletak di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, mengalami kerusakan parah akibat aktivitas pertambangan. Kawasan yang dulunya dikenal dengan Laguna Tenang, ya, air yang jernih, dan tebing kars yang indah sekarang berubah drastis akibat eksploitasi manusia. Jadi dampak utama dari kerusakan ini, air laut di sekitar pantai kehilangan kejernihannya dan berubah warna akibat aktivitas pengerukan material tambang. Kemudian, ancaman ekologis, masyarakat setempat menyoroti potensi kerusakan lingkungan jangka panjang diduga sebagai ancaman ekokaj akibat pembuangan sedimen ke wilayah pesisir. Terus terakhir, viral di media sosial. Perubahan drastis tentang bentang alam ini memicu perhatian publik ya secara luas. Jadi ini lagi ramai-ramainya teman Pro 2. Gimana komentar kalian teman Pro 2?

Jadi kalau kita lihat ya, kamu bisa mungkin lihat juga di akun platform Instagram invipuff.id ya, di mana itu ada video yang diambil dari udara begitu ya, melalui menggunakan drone, terlihat dengan jelas Tamro 2 ya, yang sebelumnya itu bukit-bukit gitu ya, bukit-bukit yang ada di sekitaran laut begitu ya, jadi kayak pulau-pulau gitu teman-teman ya, dulunya itu bagus hijau gitu ya, hijau. Nah sekarang itu pepohonannya udah hampir semuanya habis, jadi kayak dikeruk, pohon ditebang semua, dikeruk yang awalnya bukit sekarang udah kayak datar kayak gitu. Ibarat kata aku, kalau misalnya ada kawasan ya kan, kawasan baru yang sebelumnya itu bukit, nah itu diratain tuh pakai eksa gitu ya, jadi rata. Nah kurang lebih kayak gitu. Ini bukit kan tinggi-tinggi banget teman-teman, tinggi banget bukitnya ya, jadi dieksplorasi oleh banyak kalangan gitu ya, di daerah pantai Kartika. Jadi lagi rame ini teman-teman ya, di mana memang sempat diunggah juga menjadi viral sorotan ini di dari akun TikTok @rudywarpiker. Nah, viral di media sosial yang sebelumnya dikenal memiliki laut yang jernih, tebing kars, serta panorama alam yang indah, sekarang itu disebut sebagai kerusakan ya, ataupun mengalami kerusakan di sekitaran kawasan. Dalam video itu terlihat sejumlah area bukit ya, area bukit-bukit dan kars ataupun tebing kars yang diduga terdampak ekspansi tambang, dan kondisi ini memicu keprihatinan warga yang menilai bahwa kawasan alam seperti Pantai Kartika harusnya dijaga dan dilestarikan, bukan justru mengalami kerusakan akibat aktivitas industri. Ini itu udah kayak habis teman-teman ya, pohonan udah nggak ada lagi teman-teman, lebih pohonan dikit ya, lebih sedikit daripada kita bandingkan begitu ya, kawasan-kawasan yang sudah dilakukan aktivitas tambang. Jadi akhirnya juga ngaruh juga teman-teman semua ya.

Karakter buruk itu bisa dilihat dari sikap dan tindakan yang mudah meremehkan orang lain, tidak mau mendengarkan pendapat, dan selalu mementingkan diri sendiri. Orang seperti itu sebenarnya hidup mereka lemah, selalu menunjukkan kelebihannya supaya mendapatkan pengakuan. Berbeda dengan orang yang karakternya baik, mereka suka hidup dalam perdamaian dan terbebas dari rasa iri hati dan permusuhan. Jadilah pribadi yang baik.

Ketika rasa malas mengintai, ingatlah kata-kata inspiratif Albert Einstein. Kreativitas adalah keberanian untuk mengatasi kebiasaan yang sudah mapan. Setiap langkah kecil yang diambil melawan malas adalah langkah menuju pertumbuhan dan pencapaian. Jadi, biarkan keinginan untuk mencapai impianmu mengalahkan kenyamanan sementara dari malas. Ingatlah, keberhasilan tidak akan datang kepada mereka yang menunggu, tetapi kepada mereka yang bertindak.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kita masih di Pro 2 pagi nih, masih menyapa kamu di hari ini. Ini hari Kamis nih, Kamis tanggal 11 Mei. Ya, sebentar malam atau besok lah ya, kita akan menyaksikan WIS ya, opening pembukaan Piala Dunia 2026. Udah pada tahu atau belum kalian semuanya teman-teman ya. Udah gak kerasa nih, waduh, bakalan menyaksikan euforia Piala Dunia 2026. Terus tim-tim favorit kalian bakal tanding dan pemain-pemain bintangnya tentu akan turun gunung begitu ya, mewakili negaranya atau Pro 2. Udah nyimak pastinya kalian. Nanti ada segmen menarik juga di balkesnya RRI ya teman-teman ya. Habis itu juga itu nantilah ya. Jelas pukul 7 kita akan kembali menyapa kamu nanti di Pro 2 di pagi ini. Jelas segmen lagu bilang kamu akan hadir menyapa kalian. Jadi pagi ini ngucapin selamat pagi aja buat kawan-kawanku semuanya tanpa Pro 2 dimanapun kamu berada, yang dengerin kita di 90,7 di aplikasi RRI Digital ataupun di website kita rri.co.id. Ucapin semangat beraktivitas, semangat bekerja, semangat bersekolah yang mungkin hari ini ada masih masuk ya nggak sih? Masih ya. Jadi kayak kalau nggak salah udah masuk ini nih ulangan atau apa kalau nggak salah tuh, karena masuk bulan Juli itu libur ya.
1: San orang lain.
0: Atau pertengahan Juni kayaknya udah libur teman-teman. So fighting aja buat semua aktivitas kalian semuanya. Jam pukul 7 bakal kembali lagi menyapa kamu untuk segmen lagu pilihan kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.